Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Info Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2, di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau ini sedang persiapan untuk pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan kita sudah terhubung bersama dengan reporter Khairani Januari ini untuk melaporkan langsung dari kantor Gubernur Riau. Halo Rani.
2: Halo Dito.
1: Baik, silakan Rani.
2: Baik, terima kasih Dito dan teman Pro 2. Saat ini saya berada di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau. Seperti yang kita ketahui, hari ini bertepatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan seperti biasa setiap tahunnya di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau dilaksanakan untuk upacara bendera penaikan dan penurunan bendera merah putih yang dilakukan di jajaran pemerintah Provinsi Riau. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui juga selama beberapa hari kebelakang bahwa tenda-tenda yang bernuansa merah dan putih ini sudah tegak beberapa waktu yang lalu, dan hari ini juga tengah bersiap-siap untuk melaksanakan upacara bendera merah putih yang dilaksanakan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tenda-tenda dari VIP dan juga para tamu undangan, ini sudah ada beberapa yang menempati, baik dari para undangan, bukan hanya jajaran dari OPD pemerintah Provinsi Riau, tapi juga legion-legion veteran juga sudah hadir di sini, serta para orang tua dari paskibraka atau petugas dari paskibraka yang bertugas untuk penaikan bendera merah putih pada pagi hari ini. Dan untuk hari ini juga di jajaran maksud kami di jajaran pengisi suara, yaitu dari SMA 1, SMA 19 dan juga SMA 9 juga tengah bersiap-siap, dan tadi dari awal pagi tadi juga sudah melakukan latihan kembali untuk mengisi suara atau untuk menjadi pemandu menyanyikan lagu 17 Agustus dan lagu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di saat maksud kami saat ketika dilaksanakannya upacara bendera tanda hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini ke-81. Dan untuk saat ini juga sudah berkumpul di pinggir-pinggir seperti mungkin dari jajaran pemerintah Provinsi Riau dan perwakilan para siswa dari sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau serta petugas-petugas untuk siaran langsung pada hari ini ya. Kita ketahui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya saja untuk semua masyarakat, tapi juga inilah tanda bagaimana kita mengenang para penjajah atau para pahlawan kita yang sudah membela negara Republik Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu. Baik, saat lagi nanti kita akan siarkan secara langsung pelaksanaan

0: pengibaran bendera merah putih dan atau upacara tanda hari jadi atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari alamat kantor gubernur Provinsi Riau pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu yang dapat saya kabarkan, gitu. Kita kembali ke info Satriawan.
1: Baik, terima kasih rekan Rani Kai Rani Januari ini atas laporan informasinya dari kantor Gubernur Riau.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita akan segera bergabung bersama dengan rekan-rekan yang berada di kantor Gubernur Riau untuk mengikuti pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang disiarkan langsung dari kantor Gubernur Riau.

0: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru dan teman Pro 2, saat ini saya Khairan Januarini dan Alwis Suryatmaja akan melaporkan secara langsung pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari halaman kantor Gubernur Provinsi Riau. Dan saat ini meskipun upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia belum dimulai di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau, tapi saat ini para personil tengah bersiap-siap untuk di tenda-tenda yang bernuansa merah dan putih ini sudah diisi oleh para OPD dan para tamu undangan Legion. Dan melaksanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun ini ke-81 tahun. Dan untuk kondisi cuaca untuk pagi hari ini terlihat cerah dan sedikit berkabut. Memang kita ketahui bahwa kondisi cuaca pada beberapa hari belakangan ini di Provinsi Riau adanya titik hotspot yang cukup lumayan banyak dan terjadi kebakaran lahan dan hutan juga yang masih melanda Provinsi Riau di beberapa daerah di Provinsi Riau. Dan untuk sampai saat ini juga kondisi udara juga masih tengah tampak kabur, ya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk para petugas serta para tamu undangan dan yang akan menjalankan pada pagi hari ini untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Alwis.
1: Baik, pendengar, dari sisi pantauan lalu lintas terpantau lancar, juga telah disediakan oleh pihak kepolisian Polda Riau untuk mengatur jalannya lalu lintas. Saat ini tengah persiapan segala sesuatu mulai dari check sound, mulai dari pasukan hingga kepanitiaan sedang bersiap di lapangan kantor Gubernur Provinsi Riau untuk melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sesuai dengan jadwal yang kami dapat, upacara akan dilaksanakan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan di area lapangan saat ini, sebagai informasi, saat nanti upacara berlangsung, bertindak sebagai pucuk pimpinan atau inspektur upacara pagi ini adalah pelaksana tugas Gubernur Provinsi Riau, Bapak Insinyur Sofyan Franyata Haryanto MT, yang merupakan PLT Gubernur Riau, birokrat yang juga mempunyai rekam jejak yang panjang di Pemprov Riau, latar belakang keilmuan magister, dan juga merupakan insinyur profesional, dan juga telah disediakan sebagai cadangan, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Syahrial Abdi APMSI. Terlihat dari pintu masuk lapangan kantor Gubernur Provinsi Riau, terlihat sudah berdatangan, termasuk PLT Gubernur Riau, Bapak SF Haryanto, kepolisian dan jajaran protokol juga sudah menyediakan jalur masuk, dan saat ini terlihat juga dari pandangan kami, beberapa mobil protokol sudah bersiaga, dan kemungkinan sebentar lagi upacara bendera akan segera dimulai. Dan demi kelancarannya upacara juga sediakan seluruh pengamanan mulai dari kepolisian di bagian Jalan Jenderal Sudirman dan beberapa keamanan di atap-atap gedung kantor Gubernur Provinsi Riau untuk menjaga segala kelancaran upacara hari ini dari awal hingga selesai. Kelancaran upacara ini juga tidak lepas dari komando taktis dan kedisiplinan di lapangan. Untuk pagi hari ini, bertindak sebagai perwira upacara adalah Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa SIK, yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Satuan Brimob Polda Riau. Rekam jejak memimpin pasukan elit kepolisian menuntut keakuratan dan ketegasan dalam setiap keputusan. Hari ini tercermin dari rapinya formasi dan juga didampingi sebagai cadangan Kombes Pol Apri Fajar Hermanto. Dan saat ini dapat didengarkan juga bagian Korps Satpol PP Pekanbaru sedang melakukan pemanasan atau latihan untuk nanti berjalannya upacara sehingga musik dan drum band berjalan dengan lancar. Sementara itu untuk pemegang pedang komando selaku komandan upacara yang mengarahkan personelnya di lapangan adalah AKBP Nasruddin SH SIK MH yang kesehariannya menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Riau, gelar magister hukum dan pengalaman dalam menangani tindak pidana khusus yang juga membuktikan kapasitas beliau serta ketegasan mental untuk memimpin upacara ini, didampingi dengan Danden Gegana Satbrimob Polda Riau AKB Franky Tambunan ST yang disediakan sebagai cadangan. Rani.
0: Ya baik, Alwis, untuk saat ini tadi tanda Satpol PP, maksud kami marching band dari Satpol PP Provinsi Riau sudah membunyikan aba-aba, tanda sesaat lagi untuk pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini akan segera dimulai. Lebih kurang 5 hingga 7 menit ke depan untuk pelaksanaan upacara akan segera dimulai di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau. Seperti yang sudah kita ketahui juga pendengar dan juga teman Pro 2 bahwa peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 tahun ini mengusung tema resmi yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan meskipun puncak acara kenegaraan dipusatkan di halaman Istana Merdeka Jakarta, tapi setiap tahunnya untuk pemerintah Provinsi Riau ini adalah dipusatkan di halaman Gubernur Riau, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Dan beberapa saat nanti juga untuk kondisi lalu lintas ini akan diamankan oleh Ditlantas Polda Riau agar perjalanan untuk ya upacara bendera di halaman kantor gubernur berjalan dengan baik, aman dan khusyuk ya, karena memang kita ketahui ini adalah sebagai simbolis kita ya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, di mana memang ya para pahlawan rela berkorban untuk ya berjuang demi memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun yang lalu. Dan untuk saat ini juga di sebelah kanan kami atau di samping monitor besar yang ada di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau tengah bersiap-siap dari pihak kepolisian baik dari Brimob dari jajaran polisi ya air dan ASN ini akan tengah bersiap-siap untuk masuk ke halaman atau masuk ke tengah-tengah ya barisan ya agar tanda siapnya dan dimulainya untuk upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk cuaca pada pagi hari ini di tengah lapangan ini yang kami rasakan agak sedikit perih memang, apalagi mungkin kondisi kabut yang memang semakin terasa kuat dan kondisi hirupan atau yang kita hirup juga napas terasa lebih kencang untuk asap yang kita rasakan. Dan ini juga tandanya ya kemungkinan untuk kondisi asap di Provinsi Riau juga masih tengah berjibaku untuk petugas pemadam kebakaran lahan dan hutan masih berjibaku untuk memadamkan api. Memang kita ketahui bahwa beberapa hari kebelakangan ini kondisi di Provinsi Riau ada beberapa titik terjadinya kebakaran lahan dan hutan, dan apalagi kondisi cuaca saat ini juga tengah kemarau sehingga banyak kawasan yang memang berlahan gambut terjadi terbakar ya, akibat dengan kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan. Dan sayup-sayup Anda mendengar, pendengar, komandan upacara tengah mempersiapkan persiapan untuk upacara akan segera dimulai. Dan untuk rombongan komandan, maksud kami rombongan inspektur upacara, yaitu yang dilakukan oleh PLT Gubernur Provinsi Riau langsung, ini juga tengah bersiap-siap di belakang panggung atau di depan ya di depan kantor Gubernur Provinsi Riau untuk siap-siap masuk ke podium utama ya, dan memimpin jalannya upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Baik, dari sisi panggung tamu undangan sudah terlihat beberapa tamu undangan mengisi kursi, mulai dari OPD Provinsi Riau, beberapa aparat dan juga tokoh Melayu Provinsi Riau sudah mulai mengisi kursi. Dan saat ini terdengarkan persiapan dari pasukan Brimob dan seluruh jajaran Polda Riau termasuk Polair memasuki lapangan bersiap untuk mengikuti upacara. Dan dapat kami infokan juga seluruh pasukan ini terdiri dari 9 kompi, telah berdiri dengan tegap 9 kompi gabungan pasukan upacara yang bersiap melaksanakan penghormatan. Barisan ini mencerminkan sinergi lintas sektor yang kuat di bumi lancang kuning. Pasukan militer dan kepolisian menempati barisan yang terdiri dari kompi 1, merupakan gabungan perwira pertama TNI Polri. Kompi 2 diisi dari POM TNI dan Provos Polri yang menjadi garda penegak disiplin. Serta kompi 3 merupakan gabungan kesatuan tempur TNI Angkatan Darat yang diisi oleh prajurit terlatih dari Yonif 132, Kavaleri 6 dan Arahanut 13. Melengkapi kekuatan pertahanan, hadir pula dalam barisan kompi 4 merupakan gabungan matra laut dari udara, dari Lanal Dumai, Lanut Rosmin Nurjadin dan Kopasgat. Serta kompi 5 terdiri dari gabungan personil Polri dan unsur Satbrimob, Dit Satmapta dan Dit Polarigut. Barisan ini juga diperkuat oleh elemen aparatur dari sipil yakni kompi nantinya yang gabungan unsur Pemda, BPBD, Dishub dan Satpol PP. Untuk kompi 7 merupakan gabungan perwakilan ASN, dan kompi 8 ini adalah barisan pramuka hingga kompi 9 yang merupakan pelajar SMA SMK Provinsi Riau. Juga terdapat barisan pramuka bagian paling belakang yang menyusul untuk memasuki lapangan upacara. Dari sisi panggung, di paling depan menghadap panggung merupakan barisan aparat penegak hukum. Di sebelah kanan disediakan juga para ASN serta siswa-siswi SMA SMK se-Provinsi Riau yang saat ini tengah bersiap dan dikomando untuk memulainya upacara pada hari ini. Dan juga telah bersiap segala protokol pada pagi hari ini, mulai dari panitia dan komandan upacara. Dari sisi panggung dapat kita lihat juga telah bersiap para pejabat dan unsur OPD Provinsi Riau yang akan melaksanakan upacara hari ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Rani.
0: Ya, baik. Pendengar, 2 menit ke belakang pelaksanaan upacara, maksud kami 2 menit ke depan pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini akan dimulai, dan seluruh lapisan peserta upacara dan tamu undangan sudah bersiap-siap dan sudah memenuhi podium utama serta panggung untuk OPD dan juga masyarakat, maksud kami ya para tamu undangan yang sudah hadir di tenda-tenda yang sudah disediakan. Dan tampak memang bukan hanya saja peserta upacara yang memenuhi lapangan kantor Gubernur Riau pada pagi hari ini, tapi antusiasme masyarakat setiap tahunnya terlihat memang ketika penaikan dan penurunan bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tengah berkumpul di samping kanan dan kiri untuk masyarakat yang hendak mengikuti dan menyimak langsung bagaimana para pasukan paskibraka ini akan menaikkan sangsaka merah putih tepat di ujung tiang bendera di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau. Dan pendengar, saat ini sudah dimulai pelaksanaan, baru saja dimulai untuk pelaksanaan kemerdekaan, maksud kami upacara kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan komandan upacara, dalam hal ini Kasubdit 2 Ditreskrim Suspolda Riau, AKBP Nasrudin SH SIKMH, tengah memasuki lapangan, serta para komandan barisan juga sudah mempersiapkan barisan pasukannya masing-masing, tanda dimulainya upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan untuk paduan suara juga sudah bersiap, terdiri dari siswa dan siswi SMA Negeri 1, SMA Negeri 19, dan SMA Negeri 9 yang ada di Kota Pekanbaru, sudah bersiap akan membawakan lagu-lagu kemerdekaan Republik Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini. Dan untuk saat ini juga awak media sudah tengah berkumpul di sisi sebelah kanan dari panggung utama untuk mengabadikan jalannya pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini tengah berlangsung. Dan untuk sisi juga sebelah kanan untuk para OPD serta para tamu undangan juga sudah terlihat terisi penuh, serta untuk sisi bangku, maksud kami panggung VIP ini juga sudah terisi penuh oleh para tamu undangan, baik dari Legion Veteran, dari instansi pimpinan-pimpinan instansi yang ada di Provinsi Riau, serta para tamu undangan lainnya yang sudah bersiap untuk mulainya atau jalannya ya upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
1: Baik, dari sisi kanan panggung juga terdapat barisan orang tua yang merupakan keluarga dan kerabat dari pasukan paskibraka yang bertugas hari ini, dengan wajah bangga melihat kerabat dan keluarga mereka diberikan tugas yang cukup bangga dalam
2: peringatan hari ulang
1: bertugas mengibarkan bendera merah putih di lapangan kantor Gubernur Provinsi Riau dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini. Dari sisi panggung juga sudah mulai dipenuhi dari barisan belakang para pemangku adat dan tokoh adat Melayu Riau, beberapa legion veteran yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dapat kami informasikan, hari ini sebagai pengaman acara dikoordinir oleh Perwira Keamanan AKBP Imam Seno BSH dari Kasubdit Provos Bidpropam Polda Riau. Acara ini dipandu oleh pembawa acara Bribtu Eren Monica, yang saat ini suaranya dapat Anda dengar, dan Biro SDM Polda Riau, didampingi dengan cadangan yang disediakan yaitu Bribtu Trisia Amalia SPSI dari Satrip Mopol Dariau, di mana latar belakang ilmu psikologi keduanya menunjang ketenangan dan kelancaran, serta
2: 5 September 1975
1: dengan
2: lulusan sekolah inspektur polisi sumber sarjana tahun
1: dari pasukan paskibraka yang berbaris di bagian kanan panggung. Dapat kami beritahukan bahwa pasukan pilihan ini akan dipimpin oleh Komandan Paskibraka Ibtu Rizky Revin Pradana STRSIK yang merupakan perwira muda, sehari-hari menjabat sebagai Wakasub dan 4 Bantis dan Gegana Satbrib Mapolda Riau, berasal dari Kesatuan Gegana yang dituntut dengan kemampuan penanganan ancaman tingkat tinggi dan mobilitas cepat. Dan komandonya pada hari ini dipastikan akan memandu putra-putri terbaik Riau dengan mentalitas baja untuk mengibarkan merah putih. Juga turut disediakan sebagai cadangan adalah Ibtu Abram Renaldo Yudhoyono Raja Gugup STRK SIK. Dan menambah keistimewaan nanti, Paskibraka Provinsi Riau nantinya akan membentuk formasi lancang kuning dan selembayung yang ini tentu menuntut kedisiplinan tinggi, namun juga membawa nafas filosofi kemelayuan budaya di Provinsi Riau di pentas kenegaraan saat ini. Dan dapat saya sampaikan juga, untuk kami laporkan di Tribun Hormatan, para pejabat sipil daerah Pemprov Riau dan juga beberapa aparat TNI Polri, mulai dari pemuka agama hingga tokoh adat dan lagi veteran, sudah mulai menduduki kursi undangan yang disediakan sesuai tata upacara resmi. Upacara segala sebentar lagi akan dimulai. Inspektur upacara Bapak SF
2: Maki
1: Panggung
2: Akademi Kepolisian
1: sebagai upacara
2: dimulai ini.
0: Ya Alwis, memang terasa khidmatnya meskipun baru dibacakan untuk petugas-petugas baik dari komandan dan komandan barisan pada pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor gubernur pada pagi hari ini, tapi sudah terasa khidmat dan sudah ya tampak masyarakat juga sudah antusias ya untuk bagaimana para pasukan Paskibraka sukses untuk menjalankan dan sukses untuk menaikkan bendera sampai ujung tiang bendera yang ada di halaman kantor gubernur Provinsi Riau. Dan pendengar, perbedaan mungkin dari tahun sebelumnya, untuk tahun ini biasanya di akhir dari pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor gubernur Provinsi Riau ada dilaksanakan atraksi dari baik dari TNI dan Polri ya, atraksi dari udara seperti adanya ya pesawat tempur yang merupakan atraksi dengan formasi-formasi yang sangat baik. Tapi untuk tahun ini, karena mengingat juga kondisi cuaca kita di Provinsi Riau tengah dilanda kebakaran lahan dan hutan, seperti pada pagi hari ini terlihat dan terasa memang bahwa kondisi dampak dari kebakaran lahan dan hutan sudah terasa seperti ya langit-langit di bumi lancang kuning ini juga terasa berkabut ya, dan juga kondisi acap asap juga sudah terasa di hidung kita masing-masing. Dan juga yang membuat untuk tahun ini tidak dilaksanakannya atraksi di atas langit Kota Pekanbaru ya, untuk memeriahkannya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Riau pada, terutama di Kota Pekanbaru pada pagi hari ini. Dan untuk saat ini juga di hari jadi atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, banyak program-program dari pemerintah Republik Indonesia kita seperti Asta Cita Presiden Republik Indonesia sudah dijalankan oleh ya dari pemerintah Provinsi Riau. Jadi pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran instansi daerah dan kepolisian secara aktif mengimplementasikan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui percepatan layanan seperti kesehatan gratis, penguatan ketahanan dan swasembada pangan, serta optimalisasi sinergi tata kelola pemerintahan di bumi lancang kuning. dan Anda seperti program Bapak, kesehatan cek kesehatan Raya. Gratis ini juga sudah cadangan diberlakukan di rumah sakit, di puskesmas, bahkan mungkin di layanan-layanan kesehatan yang ada di Provinsi Riau. Jadi untuk masyarakat di Provinsi Riau untuk mengecek kesehatannya secara gratis ini juga bisa sudah bisa dilaksanakan atau sudah bisa mendapatkan layanannya di tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain seperti klinik juga di Provinsi Riau. Dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Pekanbaru ini juga sudah dilakukan untuk cek kesehatan gratis seperti beberapa waktu yang lalu juga RRI Pekanbaru ya sudah melaksanakan juga cek kesehatan gratis terutama untuk warga-warga yang ada di sekitar RRI Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Selain mungkin cek kesehatan gratis untuk program Asta Cipta Presiden Prabowo Gibran ini juga sudah dilaksanakan juga ketahanan pangan di pemerintah daerah Provinsi Riau. Jadi pengawalan dan peninjauan langsung tanaman pangan seperti jagung oleh kepolisian daerah bersama dengan kelompok tani juga sudah dilakukan pendengar dan pemanfaatan lahan produktif instansi seperti penanaman ribuan pohon kelapa untuk mendukung ketahanan pangan oleh lembaga pemasyarakatan juga ini sudah dilakukan dan saat ini juga tengah dilakukan percepatan untuk ketahanan pangan mengingat mungkin kondisi Provinsi Riau lahan yang memang kebanyakan lahan gambut sehingga ya dijadikan lahan-lahan yang tidur dibangkitkan kembali untuk lahan-lahan gambut dibangkitkan kembali untuk ya ketahanan pangan yang ada di Provinsi Riau. Dan sinergi dan penguatan tata kelola juga sudah dilakukan. Jadi penguatan sinergi lembaga zakat daerah seperti Basnas Riau untuk mendukung visi pembangunan menuju Riau Bermawah dan optimalisasi kerjasama strategis pengamanan aset negara bersama aparat penegak hukum juga sudah dilakukan. Serta ya untuk program-program lainnya juga tengah dilakukan saat ini dan terus target terus dikejar oleh pemerintah Provinsi Riau untuk memperkuat program Asta Cita ini berlangsung baik dan aman di Provinsi Riau. Dan saat ini juga Inspektur Upacara dalam hal ini bertindak langsung Insinyur S.F. Haryanto MT juga tengah memasuki podium utama menggunakan baju dinas upacara putih-putih ya dan didampingi dengan sekretaris daerah Provinsi Riau serta dari DPRD Provinsi Riau ini tengah memasuki podium utama dan tengah ya menduduki posisi atau bangku masing-masing yang sudah disediakan. Para awak media juga tengah mengabadikan ya ketika inspektur upacara baru memasuki podium utama, tanda sesaat lagi jalannya upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia langsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau akan segera dimulai. Dan pendengar, untuk tahun ini juga akan dilaksanakannya penurunan, maksud kami penaikan dan penurunan dari bendera Sangsaka Merah Putih. Dan untuk saat ini bahwa penaikan bendera Sangsaka Merah Putih akan dilakukan oleh siswi dan siswa dari SMA-SMA negeri yang ada di Provinsi Riau. Bahwa beberapa waktu yang lalu juga sudah dilakukan seleksi dan juga sudah dilakukan maksud kami persiapan ya untuk penurunan dan penaikan bendera Sangsaka Merah Putih oleh Kesbangpol Provinsi Riau.
1: Baik. Dari sisi panggung telah sampai PLT Gubernur Riau Bapak Insinyur S.F. Haryanto dan sebentar lagi tampak segala kesiapan mulai dari pasukan paduan suara hingga personil telah bersedia untuk memulai upacara pada pagi hari ini. Tentunya kesiapan pada pagi hari ini tidak luput dari latihan dan juga kerjasama dari segala pihak. Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda telah mematangkan untuk persiapan pada pagi hari ini sehingga berjalan hikmat dan tertib. Untuk saat ini, Inspektur Upacara, maksud saya perwira upacara, telah disiapkan dan bersiap untuk memasuki lapangan upacara tanda dimulainya upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Dan juga telah diinstruksikan penghormatan kepada Inspektur Upacara, yaitu selaku PLT Gubernur Provinsi Riau, Bapak Insinyur SF Haryanto. Tepat pada hari ini, pukul 8.17 di lapangan kantor Gubernur Provinsi Riau, terpantau seluruh pasukan upacara telah berdiri rapi di daerah persiapan untuk melaksanakan upacara, dan persiapan awal ini menandakan kesiapan mental seluruh personil untuk menyambut kemerdekaan yang diperingati hari ini pada 17 Agustus 2026. Dan dari sisi panggung melakukan laporan oleh komandan upacara bersiap dengan tegap menuju tengah lapangan untuk dimulainya upacara pada pagi hari ini, melapor kepada Inspektur Upacara yaitu PLT Gubernur Provinsi Riau Bapak Insinyur SF Haryanto. Rani.
0: Ya, langkah tegap dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, tanda upacara akan segera dimulai. Ini akan dilakukannya laporan dari Komandan ke Inspektur Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dan saat ini juga Komandan Upacara tengah berada di depan Inspektur Upacara untuk melaporkan jalannya upacara pada pagi hari ini.
3: Tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Mendengar demikian tadi, Komandan Upacara sudah melaporkan kepada Inspektur Upacara tanda akan dimulainya upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Dan seperti yang sudah tadi kami katakan bahwa Komandan Upacara langsung ya dilaksanakan oleh Kasubdit 2 Disreskrim Suspol Riau AKBP Nasrudin SH SIK MH. Dan untuk ya Inspektur Upacara ini sudah dipimpin langsung oleh PLT Gubernur Riau SF Haryanto, dan para pasukan upacara bendera juga sudah siap untuk melaksanakannya jalannya upacara bendera pada pagi hari ini, pendengar. Dan saat ini untuk seluruh peserta upacara sudah dilakukan aba-aba pasang sangkur, dan sesaat lagi juga untuk tim pasukan paskibraka akan segera memasuki halaman kantor Gubernur Provinsi Riau berada di sisi sebelah kanan panggung utama. Untuk pasukan paskibraka akan bersiap-siap mengibarkan sangsaka merah putih. Dan pendengar, untuk pengibaran sangsaka merah putih pada pagi hari ini untuk pasukan paskibraka ini bertindak siswa dan siswi dari sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau. Dan petugas sebagai pengibar, yakni salah satunya ada Arkananta Fatih Dinata yang dan Muhammad Mustaqim Muafa berasal dari Sekolah MAN 1 Rokan Hilir, serta M. Alexandriano Ramadan, ini berasal dari MAN 1 Kuantan Singingi, dan petugas sebagai cadangan pengibar juga ada Al-Farisi Zama, merupakan siswa dari Kabupaten Bengkalis, serta Bonans Andreas Tindaun, ini juga berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, serta Anugrah Asya Al-Ashri, ini berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Rengat Barat. Dan petugas sebagai pembawa baki, ini juga ada ya siswa-siswi berbakat dan dipilih secara langsung pagi tadi ya oleh jajaran seleksi untuk paskibraka yang ada di pemerintahan di Provinsi Riau.
1: Baik, saat ini tengah bersiap pasukan pengibar bendera paskibraka Provinsi Riau yang merupakan putra-putri terpilih dari kabupaten kotanya masing-masing. Mereka adalah putra-putri pilihan yang dikirimkan dari daerah masing-masing, dipilih dari ribuan pemuda dari mulai dari Sia, Inhil, Inhu hingga Pekanbaru juga turut dikirim dan tersemat tanda kehormatan di bagian baju, menandakan merupakan bagian dari pasukan pengibar bendera pada hari ini. Dan di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsi Riau beserta seluruh jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat yang hadir, marilah kita dengarkan bersama dan tegakkan bahu untuk mendengarkan langsung persiapan pengibaran bendera merah putih di kantor Gubernur Provinsi Riau pada pagi ini. Dan sudah dilaporkan persiapan pengibaran bendera kepada Inspektur Upacara pada pagi hari ini, Bapak PLT Gubernur Provinsi Riau Insinyur SF Haryanto. Dan dapat informasikan juga dalam kepanitiaan nanti sebagai pembaca Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditugaskan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Bapak Bobby Rahmat.
0: Ya, pendengar, saat ini pembawa baki yang bertugas adalah Raisa Dinda Agnia yang lahir di Pekanbaru 30 Desember 2009 yang berasal dari SMA Negeri 2 Pekanbaru, anak dari Bapak Rival Amri dan Ibu Indah Lorayana, tengah menaiki podium utama untuk mengambil bendera merah putih yang setiap tahunnya dikibarkan secara langsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau. Langkah tegap dari ya petugas pembawa baki Raisa tadi ya langkah yang cukup percaya diri dan semangatnya karena dari ya pengibar atau pasukan paskibraka pada tahun ini juga tengah ditempuh dengan jalur seleksi yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Riau dan sudah ditempa ya untuk pembawa atau untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini. Dan untuk saat ini juga pendengar bahwa yang bertugas sebagai pengibar sang merah putih adalah Arkananta Fatih Dinata yang hadir di Pekanbaru 2 Juli 2010 yang berasal dari Sekolah MAN 2 Pekanbaru, dan ada Muhammad Nur Mustaqim Muafa lahir di Dumai 19 September 2009 yang berasal dari MAN 1 Rokan Hilir. Dan untuk petugas pengibaran sang saka merah putih, Alexandriano Ramadan, yang lahir 14 Agustus 2010, yang berasal dari Man 1 Kuantan Singingi. Dan tadi pembawa baki, yakni Raisa Dinda Agnia, yang lahir Pekanbaru 30 Desember 2009, yang berasal dari SMA Negeri 2 Pekanbaru. Dan untuk komandan pasukan kelompok 17, karena memang pasukan pengibar, maksud kami pasukan paskibraka pada pagi hari ini membentuk formasi yaitu 17, 8, dan 45. Dan komandan pasukan 17 ini dikomandai oleh Rio Febrian yang lahir di Tanjung Teguh 4 Februari 2010 yang berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Rupat serta petugas pengapit sang merah putih yakni ada Pratu Surya Pratama dari Komandan Tuanku Tambusai serta Kelasi 1 Bahari Deva Ariandit dari Lanal Dumai dan juga Pratu Nurtoibul Ilmi dari Lanut Rusmi Nurjadin dan Bribda Kelvin Ramahendra dari Satbrimob Polda Riau.
1: Baik, saat ini pasukan pengibar bendera sedang bersiap membentuk formasi untuk segera mengibarkan bendera merah putih yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama-sama penaikan bendera merah putih. Dapat kami informasikan juga, Provinsi Riau sendiri telah mengirim dua putra-putri terbaik mereka ke istana sebagai pasukan paskibraka, yaitu Rizky Aditya Siregar yang merupakan siswa Man Insan Cendekia Siak mewakili Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dan juga dari putri merupakan Arifah Rahma Siregar, maksud saya Arifah Rahma Maulida, yang merupakan siswi SMAN 1 Keritang.

0: Braka yang dan keluarga mereka mengibarkan bendera putih saat ini tengah dilakukan. Pengibaran bendera di kantor Gubernur Provinsi Riau saat ini tepat pukul 8.30. Sesaat lagi pengibaran bendera merah putih akan dilakukan. Dan juga setelah disiapkan oleh panitia tentunya sebagai kesiapan cadangan komando Paskibraka yaitu PS Power Product Spripim Polda Riau, Ibtu Abram Renaldo Yudhoyono Raja Guguk, STRK SIK. Saat ini pengibaran bendera merah putih tengah dilaksanakan, pembawa baki memberikan bendera merah putih kepada pasukan Paskibraka bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih hari ini. Tentunya pelaksanaan ini dan performa para putra-putri terbaik Riau tidak terjadi dalam semalam. Mereka telah berlatih jauh-jauh hari sebelum ini dan tentu juga memperoleh segala materi dan karantina demi kesiapan secara mental maupun fisik dari acara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah maju ke bagian tiang bendera dan bersiap untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Saat ini saya informasikan telah dipasangkan tali untuk pengibaran bendera merah putih yang akan kita ikuti bersama. Kani.
1: Ya, saat ini tengah dipasangkan tali ke bendera merah putih yang sudah diserahkan tadi pembawa baki kepada petugas pengibar bendera merah putih. Dan sesaat lagi bendera merah putih tanda hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia tengah dikibarkan oleh pasukan Paskibraka untuk tahun ini. Dan pendengar, kita akan simak oleh lagu upacara. Indonesia Raya tanda berkibarnya Sang Merah Putih. Merah Putih di hari ini.

0: To go! Sajda! Rock!
1: Hadirin disilakan
2: mendengar pengibaran sang saka merah putih telah berhasil dikibarkan oleh petugas pengibar bendera dari Paskibraka

0: Provinsi Riau dengan bendera terkibar luas di ujung tiang bendera di halaman kantor Gubernur Riau, maka tanda berhasilnya anggota Paskibraka pengibaran sang saka merah putih pagi hari ini mengibarkan secara baik untuk bendera merah putih yang ada di halaman kantor Provinsi Riau. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pengibar bendera merah putih pada pagi hari ini juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni struktur kelompok formasi pasukan Paskibraka pada pagi hari ini juga mengambil formasi yaitu 17, 8, dan 4, 5. Dan 17 ini berada di barisan paling depan sebagai pemandu dan pengiring jalan. Sedangkan pasukan 8 itu berada di belakang pasukan 17 sebagai pasukan inti yang membawa bendera merah putih serta baki. Serta pasukan 45 ini berada di barisan paling belakang sebagai pasukan pengawal kehormatan dari unsur TNI atau Polri. Dan filosofi angka 17845 ini adalah simbol tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, yakni bertepatan pada hari ini 17/8, yakni di bulan Agustus, dan simbol bulan maksud kami simbol tahun kemerdekaan yaitu 1945. Tadi baru saja pasukan Paskibraka tengah melakukan penghormatan kepada sang merah putih, tanda hormatnya kita kepada para yang telah mendahului kita, para pahlawan kita yang telah menaikkan bendera merah putih ketika dulu dijajah oleh penjajah di negeri kita sendiri yaitu Indonesia. Dan 81 tahun sudah kemerdekaan kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Provinsi Riau. Dan semoga dengan simbolis yang sudah kita rasakan di pagi hari ini, pengibaran bendera merah putih yang sudah dilakukan oleh pasukan Paskibraka, tanda semangatnya kita kembali untuk kembali mengorbankan jiwa raga kita untuk Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dan untuk pasukan Paskibraka akan kembali formasi semula ya, setelah tadi formasi 17845 sekarang tengah membentuk formasi semula untuk kembali ke sisi panggung, dan tanda telah usainya pengibaran bendera sang saka merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau pada pagi hari ini. Dan tampak antusias masyarakat juga ini semakin masyarakat juga semakin terlihat di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau, baik dari mungkin para orang tua dan para adik-adik atau anak-anaknya yang dibawa untuk melihat kegagahan dari para Paskibraka yang telah berhasil mengibarkan sang saka merah putih dan berhasil bertugas pada pagi hari ini untuk mengibarkan bendera merah putih tanda kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini adalah ke-81 tahun.
1: Saat ini pasukan Paskibraka tengah bersiap di depan inspektur upacara pada pagi hari ini, yaitu PLT Gubernur Provinsi Riau, Bapak Insinyur Sofyan Pranata Haryanto, untuk melaporkan bahwa pengibaran bendera telah selesai dan formasi meninggalkan lapangan tengah dipersiapkan. Saat ini tampak perwira upacara tengah bersiap dan melakukan tegak senjata sebagai persiapan berakhirnya dan telah selesainya pengibaran bendera merah putih. Saat ini AKBP Nasrudin selaku komandan upacara Kasubdit 2 Reskrimsus Polda Riau bersiap dengan tegap melangkah maju untuk melaporkan telah selesainya pengibaran bendera dan dilakukan oleh pasukan Paskibraka Provinsi Riau yang merupakan putra-putri terbaik Provinsi Riau. Itu tadi adalah penerimaan laporan dari Inspektur Upacara PLT Gubernur Riau, S.F. Arianto, menerima laporan bahwa pengibaran bendera telah dilakukan dan komandan upacara bersiap untuk kembali ke tempat dan kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Dan saat ini para paskibraka telah bersiap untuk kembali ke formasinya di sebelah kanan panggung. Dan saya informasikan sekali lagi, putra-putri terbaik Provinsi Riau ini telah dipilih dan diseleksi melalui karantina. Dapat kita beritahukan sekali lagi, yaitu bertugas yang telah mengibarkan bendera tadi, yaitu Arkananta Fatih Dinata, merupakan putra dari Bapak Surya Dinata dan Ibu Ivon Rahmadani, siswa dari Mandua Pekanbaru yang mewakili Kota Pekanbaru hari ini. Lalu ada Muhammad Nur Mustaqim Muafa yang merupakan anak dari Bapak Mus Mulyadi dan Ibu Delimawati yang merupakan kelahiran Dumai 19 September 2009, mewakili Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan siswa MAN 1 Rokan Hilir. Dan dapat kita dengarkan yaitu tepuk tangan dan tampak bahagia dari bagian tenda orang tua yang telah menyaksikan putra-putri mereka berhasil dengan hikmat dan dengan luar biasa, lancar tanpa sedikit pun gangguan dan kesalahan teknis dalam pengibaran bendera merah putih. Saat ini pasukan pengibar bendera bersiap melangkah tegak maju ke bagian kiri panggung, telah berhasil mengibarkan bendera merah putih pada pagi hari ini dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan dapat saya beritahukan sekali lagi bahwa pengibaran tadi dilakukan oleh pengapit sang merah putih, yaitu Pratu Surya Pratama dari Kodam 19 Tuanku Tambusai. Lalu ada Klasi 1 Bahari Devaryandi dari Lanal Dumai. Dan saat ini tengah bersiap mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Bapak Insinyur S.F. Arianto.
2: Yang telah mendahului kita mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Hadirin,
2: itu tadi adalah
1: duduk kembali.
2: Mengheningkan cipta sebagai tanda
1: pembacaan
2: kita berkhidmat kepada para pahlawan yang telah mendahului
1: upacara.
2: Dan diiringi oleh marching band dari Satuan Satpol PP Provinsi Riau. Saat ini telah dilakukan, tengah bersiap maksud saya, pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara.
0: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Rakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3: Mendengar demikian tadi pembacaan teks Pancasila yang dilakukan oleh PLT Gubernur Provinsi Riau selaku Inspektur Upacara. Dan selanjutnya kita akan simak pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan dibacakan oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Riau Dr. Haji Bobby Rahmat SST PMSI.
4: Tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Persiapan
3: mendengar
1: pembacaan
3: tadi
1: teks
3: pembacaan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Riau. Dan saat ini kita akan simak pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kadir Semanto.
1: Dan dimohon berdiri.
3: Untuk teks proklamasi ya, untuk para tamu undangan buka. Ini akan dilafazkan bersama dan sudah dilakukan hormat untuk di hari ini. Dan marching band yang dipimpin oleh dari Satpol PP Provinsi Riau masih terus semangat untuk melantunkan lagu nasional di pagi hari ini. Dan nanti juga lagu-lagu nasional akan dibawakan oleh
1: pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Riau.
3: Paduan suara dari SMA perwakilan yang ada di Provinsi Riau. Kita akan simak pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. Dalam hal ini dibacakan oleh Bapak Kadaris Manto.
5: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain.
6: Satu, tes satu.
5: Secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Baik, itu tadi adalah pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Haji Kadaris Manto. Dan tanda kebesaran telah ditutup, ditandai dengan hormat senjata dan diiringi lagu tanda kebesaran oleh Korsik Satpol PP Provinsi Riau. Dan saat ini tengah bersiap Inspektur Upacara Bapak Insinyur S.F. Haryanto untuk melakukan istirahat sejenak sambil pasukan diistirahatkan oleh Komandan Upacara. Dan juga lepas sanggur telah diinstruksikan Komandan Upacara kepada seluruh pasukan. Saat ini juga telah bersiap nantinya untuk penggiringan dan lagu perjuangan Aubade. Para tamu undangan dipersilakan duduk dan seluruh tamu undangan juga dipersilakan duduk untuk istirahat karena sebentar lagi Inspektur Upacara yakni PLT Gubernur Provinsi Riau Insinyur S.F. Haryanto akan memberikan sambutan dan juga kita akan memperkenalkan sebentar lagi lagu-lagu perjuangan atau Aubade dari paduan suara yang mempersembahkan alunan lagu perjuangan dan mereka telah dipilih dari SMK terbaik di Kota Pekanbaru yang tentunya telah dipersiapkan melalui latihan yang panjang dan tidak hanya untuk hari ini saja.

0: Ya, pendengar lagu-lagu perjuangan yang sudah dinyanyikan oleh paduan suara dari SMA
1: Inspektur
0: Negeri 8
1: Upacara
0: Pekanbaru
1: kembali ke
0: mendapat
1: mimbar
0: tepukan
1: upacara.
0: yang gemuruh
1: Pasukan
0: oleh para tamu
1: disiapkan.
0: undangan dan juga peserta
1: Siap!
0: Upacara yang ada di lapangan Gubernur Provinsi Riau, yakni memperingati kemerdekaan Republik Indonesia untuk
1: Pembacaan doa
0: tahun ini.
1: oleh Kepala
0: Dan
1: Kantor
0: selanjutnya kita
1: Kementerian
0: akan
1: Agama
0: simak
1: Provinsi Riau.
0: pembacaan doa yang disampaikan oleh Kakan Kemenag Provinsi Riau, Dr. Haji
1: Assalamualaikum
0: Mulyardi, MPD.
2: Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang lelah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka. Tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan, kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah kami, negeri kami, dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah yang keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkanlah negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat-Mu. Jadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Bangsa penegak keadilan dalam pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkanlah rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa mereka, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami ini. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian tadi pembacaan doa yang sudah disampaikan oleh Kakan Kemenak Provinsi Riau, Dr. Haji Mulyardi, MPD. Dan saat ini komandan upacara tengah menuju ke depan mimbar utama untuk melaporkan jalannya upacara bendera pada pagi hari ini, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah dijalankan secara baik dan lancar. Dan para pasukan upacara juga masih menempati barisan yang semula, serta para tamu undangan juga tidak beranjak dari bangkunya masing-masing untuk menyaksikan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini sampai usai nanti. Dan tampak hadir tadi juga terlihat bahwa mantan-mantan gubernur yang terdahulu ini ya hadir di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini. Dan kita sudah bersama dengan salah seorang masyarakat yang hadir di halaman kantor Gubernur Provinsi Riau untuk mengikuti jalannya upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Darsman.
0: Pak Darsman dari daerah mana? Warga mana?
3: Dari Palas di sana, jauh.
0: Dari Palas. Sengaja menyaksikan langsung upacara bendera sini atau seperti apa nih, Pak?
3: Betul-betul menyaksikan upacara bendera di kantor gubernur ini.
0: Pak, mungkin dahar apa harapan Pak sebagai masyarakat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini?
3: Ya, dengan hari kemerdekaan kita yang udah ke-81 ini, semoga yang pertama kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera lagi. Kemudian untuk keamanan, segala lingkungan kita ini aman semua.
4: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
0: Ada harapan lain mungkin tidak, Pak?
5: Kepada Inspektur
3: Upacara. Ya sejahtera lah masyarakat kita ini.
0: Semakin sejahtera, semakin baik pula kita hidup di Indonesia ini ya. Terima kasih, Bapak.
3: Alhamdulillah. Terima kasih. Merdeka.
0: Deka, baik. Demikian tadi harapan salah seorang masyarakat yang ada di Provinsi Riau, pendengar, untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, bahwa beliau berharap Indonesia atau masyarakatnya semakin sejahtera, masyarakatnya semakin aman, makmur, baik mungkin bukan hanya di Provinsi Riau, tapi juga di seluruh Indonesia. Karena bisa kita ketahui bahwa Indonesia ini luas dan sangat beraneka ragam suku dan bangsa. Dan lahan-lahan yang akan kita jadikan juga untuk sumber daya alamnya juga sangat luar biasa. Kita manfaatkan dengan baik sehingga bisa kita manfaatkan juga sebagai astacita dari Presiden Prabowo Gibran, yaitu sebagai ketahanan pangan di ya terutama di Provinsi Riau.
6: Baik pendengar, kita telah memasuki penghujung acara dari upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di kantor Gubernur Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Dapat saya sampaikan juga bahwa setelah ini terdapat 3 acara tambahan, yaitu penyerahan Satya Lencana dari PLT Gubernur Riau, Bapak Insinyur S.F. Haryanto, kepada ASN Provinsi Riau. Dan juga terdapat penampilan Pocil atau Polisi Cilik yang akan menghibur dan juga akan bersama-sama menonton detik-detik proklamasi di sana negara. Telah selesai acara pada pagi hari ini. Saya Alwi Suratmaja bersama Khairani Januari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.

Ya, teman Produa, baru aja tadi kita ikuti pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang disiarkan langsung dari kantor Gubernur Riau. Dan kita akan lanjut lagi untuk program berikutnya, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Ya, sebuah lagu dari Zian, vokalisnya Zigas, untuk Indonesia Ku Satu Teman Pro 2. Wah, keren lagunya ya. Lagu yang mengingatkan kita kalau Indonesia bukan sekedar tempat kita berpijak, tapi rumah yang menyatukan kita dalam keberagaman Teman Pro 2. Dan hari ini semangat persatuan itu terasa semakin istimewa karena kita sedang menyambut satu momen bersejarah, 81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun juga bukan sekedar angka, dan itu adalah perjalanan panjang tentang perjuangan, persatuan, dan juga semangat untuk terus melangkah bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Rote, kita boleh berbeda bahasa, budaya, dan tradisi, tapi hari ini kita punya satu nama yang sama. Apa itu? Indonesia.

0: Aduh, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.
3: Produ FM.

0: Tapi kok belum nambah juga ya?
1: Nambah apanya?
0: Ih, yang ini loh, nambah tinggi. Heran deh. Padahal udah banyak minum susu plus olahraga nih yang bisa memanjangkan tubuh. Tapi kok belum juga ya?
1: Mungkin karena dulu sewaktu sekolah kamu terlalu sering membawa tas berat nggak? Soalnya, menurut ahli medis dan pakar kesehatan dalam Journal of Applied Physiology tahun 2013 mengungkapkan bahwa membawa tas berat secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf, otot, hingga tulang, serta menghambat tumbuh tinggi perkembangan seseorang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan

0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Quincy featuring Balawan dengan Tetap Merdeka, teman berdua. Ya, sekarang saatnya kita mengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tapi tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan juga kebersamaan. Karena tahun ini Indonesia memasuki usia yang ke-81 tahun, teman berdua. 81 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun juga kita tunggu bersama, berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
3: Memiliki suku terbanyak di dunia.
4: Lambangnya burung Garuda.
5: Benderanya merah putih.
6: Berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM. Teman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Produa. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kirab pengantaran bendera pusaka dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menempuh rute dari Monas menuju Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026. Rombongan kirab bergerak dengan pengawalan aparat TNI dan Polri untuk memastikan prosesi berlangsung tertib dan lancar. Pengawalan kirab berada di barisan terdepan yang dikawal langsung oleh polisi militer. Setelah barisan PM, rombongan dilanjutkan dengan pasukan turangga yang turut mengawal jalannya prosesi. Berikutnya, gabungan marching band dari para taruna berjalan mengiringi rombongan kirab menuju Istana Merdeka. Kehadiran pasukan dan marching band menambah semarak suasana prosesi pengantaran bendera pusaka.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini semakin meriah dengan dukungan teknologi siaran langsung, layar raksasa dan pemanfaatan drone dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Di kawasan Monumen Nasional, sejumlah layar berukuran besar dipasang di titik strategis Senin 17 Agustus 2026. Layar tersebut menayangkan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kirab pengantaran bendera pusaka hingga upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di program Singgah ke Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Dan ini programnya gak rutin ya, sesekali. Kenapa? Karena yang singgah itu orang-orang spesial. Nah, di siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial juga dong. Ada, aku panggilnya Bang Mas atau gimana nih ya? ada Bang Ongki Muntazar. Ini adalah alumni Bintang Radio. Ini Bintang Radionya tadi kalau kita ngobrol ya udah dari tahun 2015 kalau nggak salah.
1: Benar.
0: 2015 sampai 2019 kayaknya. Selagi Bang Ongki ini ikut, yang lain nggak dapat kesempatan untuk untuk dapat juara satu atau rampun runner up kayaknya ya. Karena berkali-kali kan ya Bang Ongki. Ya,
1: kalau
0: ya
1: ikut Bintang Radionya itu dari 2011 cuman ya. Tapi mas kalau itu masih juara daerah, gitu, juara dua, juara tiga. Tapi kalau untuk juara satunya 2015, 17, 18, 19.
0: Nah, iya. Pokoknya kalau udah Bang Ongki ikut, kayaknya yang lain langsung, dia ikut nih gimana gitu kali ya. Tapi gimana tuh kok bisa konsisten gitu? Karena kan mungkin aja ketika dalam kompetisi kan. Di tahun ini mungkin Bang Ongki yang menang gitu ya. Pasti yang lain tuh pada ngincer, oh, besok aku harus bisa lewat gitu. Harus bisa ngalahin. Tapi ternyata masih tetap konsisten. Berarti terus diasah lah ya.
1: Iya sih kalau dibilang tetap konsisten. Karena kan memang Bintang Radio itu kan buat aku pembelajaran ya. Karena kan dari Bintang Radio aku juga tumbuh, berkembang, besar itu di Bintang Radio gitu. Dari ajaran para jurinya, tiap kali kita lomba itu kan pasti ada penilaian juri. Setelah selesai itu aku memang rutin setiap tahunnya buat nanyain perkembangannya gimana, terus yang dibutuhin apa untuk mengembangkan diri. Dan memang dari ajang Bintang Radio diajarin banyak banget ilmu-ilmu yang memang bisa kita kembangkan ketika memang sudah menjadi penyanyi yang profesional itu bisa kepake banget untuk cara bernyanyinya, kemudian cara kita untuk mempresent suatu lagu itu kalau misal kita bisa ambil ilmunya itu pasti sangat berkembang banget ketika memang di depannya kita memang memilih untuk menjadi penyanyi profesional.
0: Oke, belajar dari pengalaman berarti ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan Bang Ongki ini yang pertama kali kah Pekanbaru atau
1: ini sudah pertama kali?
0: Gimana rasanya? Aduh, mohon maaf nih kayaknya ke Pekanbaru dalam kondisi cuaca agak kurang.
1: Lumayan panas tapi seru. Seru banget, orang-orangnya sejauh ini ramah sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Dan pokoknya gokil
0: ya. Good. Iya, soalnya ya kalau Bang Ongki tahu ini kondisi cuaca emang agak kurang nih untuk yang beberapa minggu ini karena ada asap juga kan.
1: Iya, ada kabut asapnya.
0: Tadi kelihatan kan
1: agak-agak kelihatan.
0: Iya. Tapi enggak ganggu penerbangan lah ya.
1: Enggak dong, alhamdulillah aman lancar.
0: Sampai kapan di Pekanbaru?
1: Besok pulang.
0: Oh, sudah berapa lama emang ya?
1: Dari Sabtu.
0: Oh, lumayan, udah 3 harian ya.
1: Betul.
0: Apa yang sudah dicoba di Pekanbaru?
1: Makanannya, tempat-tempatnya, terus juga sempat manggung juga di salah satu tempat juga di Pekanbaru.
0: Keren.
1: Terus orang-orangnya ramah-ramah.
0: Bener.
1: apalagi ya, seru sih.
0: Kalau makanan apa sih yang udah coba?
1: Kalau makanan sih, sebenarnya makanannya umum ya, kayak nasi goreng, mie goreng,
0: sama,
1: gitu.
0: Ya.
1: Sama aja sih sebenarnya. Kayak gak, belum ada makanan yang spesifik gitu. Mungkin bisa rekomendasi apa?
0: Oh, udah pernah coba gulai patin kali mungkin? Belum?
1: Oh, gulai patin belum. Oh, gulai patin ya?
0: Iya, kalau di Pekanbaru Riau biasanya gulai-gulai gitu, asam pedas patin gitu coba.
1: Oke.
0: Tapi kayaknya ganggu gak itu untuk suara?
1: Enggak lah.
0: Gulai-gulai enggak ya? Enggak. Kirain waktu itu pantangan kan gak boleh nih, kualitas suara kurang gitu. Nah, ngomong-ngomong nih teman Pro 2, Bang Ongki nih katanya sedang merilis lagu terbaru ya, single terbaru. Gak single sih lagu nih ya.
1: Single.
0: Karena sudah yang keberapa nih? Yang
1: ini single, kalau total single ini single ke 8.
0: Ke-8.
1: Single ke 7.
0: Oh, 7. Oke, ini ke 7 teman Pro 2. Tapi ini judulnya agak unik. Namanya nama judulnya ini Berkecai-kecai. Tadi juga sempat ngobrol ya kemarin sih, ada yang kasih tahu kalau ini genrenya adalah
1: dangdut.
0: Apakah di 6 lagu sebelumnya juga genrenya itu?
1: Kebetulan 6 lagu sebelumnya genrenya bukan dangdut.
0: Lah, kenapa sekarang kok?
1: Karena kan memang tertari. Pada saat itu aku sempat jadi juara pertama di kontes Suara Bintang MNC TV tahun 2023. Okay. Nah itu memang sebenarnya gendernya adalah waktu itu di season aku musik kolaborasi. Okay. Jadi penggabungan antara musik dangdut dengan genre musik lain. Pesertanya pun dari total 12 peserta yang masuk ke babak live show, 10-nya itu non dangdut.
0: Oh.
1: Dua doang yang dangdut.
0: Oke, okay,
1: berarti... karena memang temanya musik kolaborasi. Oh. Jadi dia sering menggabungkan misalkan ada satu lagu itu misalkan lagu dangdut itu depannya di popin dulu, nanti belakangnya baru dangdut seperti itu.
0: Yeah,
1: atau
0: lagi.
1: Depannya dikasih jazz, belakangnya dikasih dangdut atau rock dut misalkan, campuran antara musik rock sama dangdut kayak gitu. Mm-hmm. Konsepnya memang seperti itu di season aku.
0: Karena
1: memang juga lebih masuknya di dangdut, ketika masuk di season kedua, ajang kompetisi tersebut berubah konsep menjadi full dangdut. Kemudian juga berlaku juga di season ketiga, jadi secara gak langsung ya, aku menyesuaikan dengan genre dari ajang kompetisi yang sudah aku selesaikan ajangnya, seperti itu sih.
0: Oh gitu, jadi makanya sekarang mencoba bikin singlenya genrenya dangdut gitu.
1: Betul.
0: Ya. Sebenarnya kalau nyaman lebih nyaman mana?
1: Pop? Dua-duanya nyaman.
0: Okay.
1: Dua-duanya nyaman.
0: Ini kayak kalau sekarang juga banyak tuh yang hip-dut ya?
1: Hip-dut.
0: Hip-hop dangdut gitu kan?
1: Kalau hip-dut mungkin aku lebih cocok cenderung ke sekalian musik dangdut upbeat kayak lagunya Berkecai-Kecai ini, ciptaan Arsya Komposer.
0: Oke, kita mau tanya itu nih teman Pro 2. Ini judulnya Berkecai-Kecai.
1: Yap.
0: Ciptaannya tadi oleh
1: Arsya Komposer.
0: Apakah ada dari Bang Ongki juga mungkin?
1: Enggak, ini full lirik, musik, lagu semuanya ciptaan Arsya Komposer. Cuman aransemennya bareng sama Mas Asmadani kita.
0: Oke. Jadi ini apa nih ceritanya? Ini Berkecai-Kecai bahasa apa sih? Berkecai-Kecai Melayu ya?
1: Enggak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
0: Kamu enggak tahu?
1: Itu bahasa baku Indonesia. Itu artinya kayak remuk.
0: Oh,
1: hancur. Tapi memang di bahasa baku Indonesia. Gitu.
0: Oh iya iya, Berkecai-Kecai.
1: Berarti betul.
0: Kayak hancur lebur gitu.
1: Betul. Kurang lebih seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi ini ceritanya lagu apa nih? Gimana cerita lagunya nih?
1: Lagunya sih sebenarnya genrenya ke dangdut. Lagunya cerita tentang pasangan yang dikhianati sama pasangannya sampai benar-benar hancur lebur gitu-gitu yang akhirnya pasangannya mengeluapkan itu dari lagu sih sebenarnya seperti itu. Jadi kayak dan akhirnya pasti pasangan yang mengkhianati dan meninggalkan itu akhirnya menyesal dengan apa yang dia lakukan. Kurang lebih gambarannya seperti itu dari Berkecai-Kecai.
0: Oke. Proses pembuatannya gimana? Kok akhirnya ini Bang Ongki yang ditawarin oleh pencipta lagunya atau Bang Ongki yang minta buatin dong lagu yang gini gitu?
1: Kebetulan aku ditawarkan oleh pencipta lagunya, oleh Arsya Komposer. Sebelumnya kami juga pernah bekerja sama di dua single sebelumnya dengan Arsya Komposer. Aku ditawari untuk itu, kemudian juga aku konfirmasi dengan manajemen juga setuju, dalam hal ini Star Media Nusantara. Manajemen setuju, kemudian akhirnya kita adain agreement, terus mulai berlanjutnya sama workshop di lagunya, kemudian setelah workshop lagunya, kemudian kita jalan terus untuk prosesnya sampai ke proses rekaman, proses video klip, kemudian rilislah lagu ini kurang lebih di bulan Mei 2026 ini.
0: Oh, berarti sudah ada video klipnya ya?
1: Video klipnya juga sudah ada. Sudah lengkap. Di YouTube channel Suara Bintang Record.
0: Suara Bintang Record. Ya. Nah, kalau penasaran kamu teman-teman bodoh, kamu juga bisa cek itu ya.
1: Tinggal cek Berkecai-Kecai Ongki Muntazar.
0: Berkecai-Kecai. Ini apa namanya, proses pembuatan klipnya juga melibatkan banyak orang atau mungkin Bang Ongki yang jadi langsung yang digambarkan di lagu itu
1: atau ada model aku lain? Dengan satu model perempuan. Kemudian model kami adalah salah satu dari bagian atau Putri Indonesia DKI Jakarta 7. Kita bekerja sama dengan Putri Indonesia.
0: Oh iya, penasaran tuh gimana nanti video klipnya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran tinggal tonton aja di YouTube-nya ya, tinggal cari aja sih Berkecai-Kecai Ongki Muntazar pasti keluar tuh ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus kalau yang mau disampaikan dalam dalam lagu itu apa sih sebenarnya? Apa cuman sekedar ya ini patah hati aja sih, tentang patah hati aja?
1: Lagunya sih sebenarnya tentang patah hati. Jadi intinya mungkin kalau yang aku tangkap dari versinya aku mungkin sayangilah pasanganmu sebelum pasanganmu itu benar-benar pergi meninggalkan kamu.
0: Oke.
1: Okay. Kurang lebih yang aku tangkap ya. POV-nya aku ya.
0: Oh iya ya, pesannya gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau memang ternyata enggak cocok gimana tuh ya, enggak apa-apa lah ya.
1: Ya enggak jodoh.
0: Iya ya, tapi ya maksudnya tuh selagi masih bersama ya,
1: ya
0: di apa ya,
1: dimaksimalkan mungkin hubungan.
0: Bener, itu dia teman pro 2. Berkecai-kecai. Ini judulnya tuh unik gitu kalau aku dengar. Ternyata itu adalah bahasa baku teman pro 2.
1: Ya,
0: gak nyangka kalau itu bahasa baku gitu, berkecai-kecai. Kira kayak bahasa-bahasa Melayu. Kalau di sini kan Rio kan Melayu tuh.
1: Yep.
0: Ya berkecai-kecai itu kayak bahasa Melayu gitu, berderai-derai gitu.
1: Sepintas agak mirip bahasa gitu, Melayu ya. Tapi memang ini bahasa Indonesia baku.
0: Yang paling sulit apa sih dalam segala proses, mungkin dari rekaman, dari pembuatan video clip segala macamnya? Susah enggak ya menyanyikan lagu ciptaan orang lain itu, susah gak ya?
1: Kebetulan aku beberapa kali dari total 7 single ini, ini 3 singlenya memang ciptaan Arsya komposer, sisanya memang aku ciptakan sendiri sebagai pencipta lagu. Kalau dibilang susah atau enggak, kebetulan sih enggak, karena memang kita selalu ada yang namanya proses workshop. Mana workshop itu dari si pencipta lagu memperkenalkan dari seluruh komponen lagunya, baik itu lagu, musik, lirik, notasi, sampai dengan makna dari lagunya. Kita beberapa kali proses workshop dan akhirnya sehingga begitu rekaman itu memang benar-benar sudah tahu apa yang mau diinterpretasikan pada saat lagu ini direkam gitu. Gitu sih kalau misal dibilang susah, yang paling susah mungkin adaptasi dari biasanya rekaman lagu lagu nondangdut ke dangdut gitu, itu saja sih. Lebih ke explore untuk cengkoknya, tapi memang kita juga bekerja sama dengan vokal director juga dalam hari ini, Kiki KDI, karena beliau juga salah satu mentor saya di kontes suara bintang MNC TV. Jadinya beliau sudah tahulah untuk jenis cengkok yang saya miliki, kapasitasnya sebagaimana seperti apa. Jadi begitu sampai tuh kita bisa langsung rekaman dan jadilah seperti sekarang.
0: Berapa kali take, banyak enggak? Enggak lah ya.
1: Alhamdulillah enggak.
0: Iya ya, kadang-kadang kan gini, misalnya kan mungkin karena terbiasa ke pop kan, jadinya ketika beralih ke genre ini lagi ya agak susah mengeluarkan kembali gitu,
1: Untungnya sih aku termasuk penyanyi yang kata orang kalau nyanyi lagu dangdut juga kelihatan dangdutnya, kalau nyanyi lagu yang lain juga nggak kelihatan dangdutnya.
0: Gitu. Oh iya. Coba dong.
1: Boleh.
0: Coba lagu pop dulu, Bang Ongki. Apa lagu favoritnya Bang Ongki?
1: Lagu pop ya. Lagu pop.
0: Yang favorit mungkin.
1: Jangan Paksa Rindu.
0: Ah, pas banget lagi lumayan rame kan. Masih rame lah, iya.
1: Boleh.
0: Ini 17.

0: cantik. Iya kayak ya penyanyi pop. Iya yang maksudnya tuh vibranya juga ya pop gitu.
1: Iya.
0: Oh, sekarang kan coba kalau ini kalau Danu emang ada perubahan gaya bernyanyi kah atau gimana sih maksud?
1: Boleh kita coba.
0: Coba. Apa sih apa nih lagunya?
1: Lagu Berkecai-kecai aja.
0: Ah ya pas. Oke, coba Berkecai-kecai.

0: ternyata bisa switch gitu ya. Apa namanya tuh? Berarti lagu Melayu juga bisa ini.
1: Bisa lagu iya, Melayu.
0: Kan, soalnya ya juga ada nuansa-nuansa.
1: Kurang lebih sama.
0: Nah, cokok Melayunya gitu. Woi, pantas lah juara bintang radio ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, kalau gini emang susah berarti mungkin ngalahin ya, karena kan kalau bintang radio kan apalagi ini juga tahun ini juga bintang radio kan.
1: Iya, ada tahun ini ya.
0: Bulan September.
1: Wah, setiap tahun.
0: Iya, ini bintang radio juga dan kayaknya di zamannya Bang Oki juga sama mungkin ada lagu pop, ada lagu daerah.
1: Oh, ya, kalau di zaman gitu. Aku lagu pop saja.
0: Oh,
1: pop.
0: Nah sekarang itu sekarang ada lagu pop, lagu daerah, satu ya? Pop, satu daerah.
1: Oh, setiap provinsi.
0: Iya. Oh. Berarti kalau ikut lagi ya udah. Ya karena kan dua-duanya udah dikuasai gitu kan. Terkadang orang banyak anak-anak muda sekarang ini dia bisanya mungkin pop doang. Jadi kalau pop bagus, tapi gitu daerah jadi agak jadi mungkin ya mungkin versinya mereka sendiri.
1: Iya,
0: gitu
1: iya
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi ketika juri mungkin melihatnya wah. Kalau bisa lagu pop terus lagu daerah juga dapat cengkoknya itu mungkin lebih nilai plus.
1: Betul.
0: Iya, jadi mungkin pengalamannya Bang Oki Muntazhar ini bisa dibagi kali ya.
1: Boleh.
0: Apa sih tipsnya apa sih kalau biar bisa apa ya? Ya biar bisa mendapatkan hasil maksimal untuk di bintang radio ini.
1: Kalau untuk bintang radio sih sebenarnya aku sih boleh bilang kita nggak bisa puas dengan satu kali ikut lomba atau nggak bisa kecewa dengan satu kali ikut lomba. Karena memang kalau memang teman-teman mungkin ada di sekarang yang mau ikut bintang radio itu ketahui bahwa kalau kita memang belajar dari situ, even kita nggak pernah menjadi juara satu nasional pun, ilmunya itu bisa kita terapin banget, ketemu sama teman-teman banyak, sharing pastinya, kemudian juga belajar bernyanyi dengan apa ya sesuai dengan teknik yang baik dan benar itu bisa untuk dipelajari banget. Dan kalau saran aku mungkin setelah ajang kompetisinya selesai gak ada salahnya kalau kita tanya sama dewan jurinya mungkin apa yang kekurangan yang mungkin belum kita miliki yang bisa kita kembangkan juga buat gak cuman ajang bintang radio tapi buat bekal sebagai penyanyi profesional ke depan gitu.
0: Iya. Berarti harus jangan malu lah ya.
1: Betul.
0: Tanya sama, mungkin sama peserta lain juga boleh nanya kali kan.
1: Boleh banget.
0: Ada yang lebih paham dengan lagu yang daerah.
1: Di zaman aku aja teman-temannya mau sharing kok untuk informasi apapun tentang lagu, tentang cara bernyanyi. Pasti sekarang anak-anak Gen Z pasti akan jauh lebih mau berbagi banget gitu eranya pasti akan jauh lebih apa ya wise dan jauh lebih fair lah anak-anak muda zaman sekarang.
0: Iya, kalau sekarang mereka saling bantu, saling sharing gitu ya. Apa sih tips yang paling sesuatu yang paling penting dibutuhkan saat audisi? Ini audisi kan bisa ingin
1: audisi tambah musik dulu ya?
0: Iya tambah musik yang big audition gitu loh, yang cuma satu baris dua baris gitu. Apa sih paling penting?
1: Kalau audisi tambah musik itu kita harus tahu bagian lagu mana yang paling bisa bisa akhirnya kita tunjukkan ke juri untuk kualitas kita nih segini nih gitu. Jadi penempatan dan pemilihan lagu yang tepat akan mempengaruhi sejauh mana kamu bisa bertahan di ajang kompetisi bintang radio gitu sih.
0: Nah, iya. Aku baru nyambung nih, bener juga ya. Jadi kalau kita audisi yang tanpa musik, kalau ngambil dari yang bait awal mungkin orang agak juri, monoton ya.
1: Betul, juri akan ngelihat kayak
0: agak lama nih.
1: Lama ya. apa ya karakteristik kelebihannya atau teknik vokalnya yang bisa ditonjolkan untuk bisa diloloskan ke ajang selanjutnya.
0: Iya. Pantes tadi itu langsung ref. Iya kan? Karena maksudnya di bagian sulitnya gitu.
1: Iya,
0: di bagian yang paling enak didengar.
1: Betul. Memorable buat orang dan juri-juri buat yang ini nih gitu.
0: Iya. Oh, gitu tuh teman-teman dua tipsnya ya buat kamu yang pengen coba bintang radio karena masih buka sampai tanggal 30 Agustus nih.
1: Oh iya.

0: lagu Baik Kaca Kaca ini, kemudian juga kedepannya belum tahu gimana, tapi pasti akan ada proses untuk menggarap, menjadikan lagu single-single ini jadi satu album gitu.
1: Iya iya, karena udah 7 lagu juga.
0: Udah 7
1: kan?
0: Lagu.
1: 7 lagu kan juga jadi bisa mini album gitu kan.
0: Sebenarnya dari 8 pun juga sebenarnya sudah bisa jadi satu album.
1: Oh, gitu. Sudah bisa satu album juga ya. Nah, kan satu lagi deh kalau gitu.
0: Apa?
1: Kalau disuruh milih lebih suka mana sih untuk genre kalau Bang Oki?
0: Kalau untuk sekarang lebih tertarik sama dangdut sih.
1: Okay.
0: Karena kan memang sekarang memang singlenya juga dangdut. Kemudian menurut aku dangdut itu punya pasar sendiri, punya tingkat kesusahan sendiri. Karena sebelumnya kan pop dari zaman ikut Bina Radio nih sampai sekarang kan pop. Kalau sekarang dangdut tuh jadi kayak ada belajar laginya, terus-menerus belajarnya, ada kayak untuk lagu sendiri juga mengembangkan mungkin yang belum tersalurkan pada saat rekaman, dikembangkan pada saat live, atau kita bilangnya improve kali ya. Ada improve-improve baru yang mungkin bisa kita terapkan di lagu, juga bisa belajar juga dengan penyanyi-penyanyi senior dangdut sebelumnya, seperti itu sih.
1: Oh gitu. Penyanyi dangdut favorit siapa?
0: Penyanyi dangdut favorit kalau laki-laki Ridho Roma.
1: Oh Ridho Roma. Oh iya. Ridho Roma tuh... Kalau menurut aku ya, yang mungkin pengetahuan musiknya agak kurang.
0: Enggak loh.
1: Ya, apa ada unsur popnya juga gitu kan?
0: Ridho Roma itu lebih ke dangdut modern.
1: Iya.
0: Dangdut alternatif, seperti itu musiknya.
1: Karena lagunya kayak, musiknya juga kayak ada pop-popnya.
0: Betul.
1: Tapi suaranya ada cengkok.
0: Iya, suaranya dangdut banget.
1: Ya, gitu. Pengen gak mungkin collab?
0: Pengen dong pastinya. Pastinya kepengen, tapi mungkin... sesuai dengan manajemen.
1: Oh gitu ya, tergantung manajemennya ya. Ya mudah-mudahan aja nanti ada kesempatan buat kolek.
0: Amin.
1: Mungkin lagu Ridho Roma yang lama di recycle.
0: Nah, bisa tuh. Ya kan? Mungkin ya itu balik lagi kan setiap yang dilakukan memang harus konfirmasi dengan label dan manajemen juga pastinya. Pasti itu menjadi salah satu pertimbangan kami juga, tapi untuk next project kedepannya, tapi kalau buat sekarang memang fokusnya ke lagu Berkecai-kecai.
1: Oke. Kita doakan ya, mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh Bang Ongki ini berhasil ya.
0: Amin.
1: Kita jeda dulu sejenak ya. Bang Ongki ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus.

0: Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Lagi disinggah ke Pro2 Pekanbaru di momen yang istimewa teman Pro2, karena ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita juga kedatangan tamu spesial, ada Bang Ongki Muntazar yang mengeluarkan lagu terbaru dia yang berjudul tadi Berkecai-kecai, dan kamu bisa tonton dan dengarkan juga di YouTube ya.
1: Yep.
0: Tinggal cari aja Berkecai-kecai by Ongki Muntazar. Yep. Tuh teman Pro2. Nah, dengan momentum kemerdekaan nih, Bang Ongki, apa sih yang mau Bang Ongki sampaikan, atau makna kemerdekaan dari Bang Ongki apa sih sebenarnya?
1: Kalau kemerdekaan kan sebenarnya kata awalnya kan merdeka kan.
0: Benar.
1: Berarti yang namanya merdeka itu bebas dalam hal ini adalah bebas berpendapat, bebas melakukan semua hal yang ingin dilakukan tapi dalam konteks yang positif.
0: Setuju.
1: Dalam konteks yang positif dan terarah, teratur sesuai dengan memang ketentuan-ketentuan yang ingin dilakukan. Kan setiap kegiatan ataupun setiap hal-hal yang ingin dilakukan semua sudah ada aturannya. Bebas itu bukan berarti kayak kita mau melakukannya sesukanya
0: gitu ya.
1: Tapi bebas itu lebih ke konteksnya adalah bebas mengeluarkan pendapat atau melakukan sesuatu tetap dengan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
0: Benar, setuju. Nah, sebagai seorang musisi gimana nih anak-anak muda sekarang di usia Indonesia sudah ke-81 tahun, gimana nih anak-anak muda sekarang? Terus ada yang bergenerasi musisi-musisi atau orang anak muda sekarang sukanya main game atau gimana?
1: Sebenarnya
0: berkarya itu loh, berkarya.
1: Sebenarnya sih kalau untuk anak muda zaman sekarang sih sebenarnya menurut aku sudah jauh lebih kreatif ya. Di sini kita lihatnya untuk sudah bisa terlihat dari anak-anak muda yang zaman sekarang sudah pandai menggunakan sosial medianya, sudah pandai menggunakan teknologi dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bisa memajukan kegiatan masing-masing, dalam hal ini mungkin usahanya atau kegiatan-kegiatan positif yang bisa mereka lakukan seperti itu. Itu salah satu bentuk yang memaknai sebuah reformasi dan sebuah kemerdekaan yang memang benar-benar dalam konteksnya seperti itu.
0: Iya. Apalagi sekarang juga lebih mudah mungkin ya, kalau punya bakat menciptakan lagu atau mungkin punya hobi
1: betul.
0: Dari di musik.
1: Alat-alatnya dan semuanya kan sudah mudah, mendukung. Kan?
0: Betul. Kalau di zaman Bang Ongki itu tahun 2011 mungkin belum terlalu booming media sosial segala macamnya ya.
1: Kalau dari awal-awal ikut Bintang Radio 2011 memang belum terlalu booming. Mungkin ya.
0: Facebook mungkin dulu waktu itu ya.
1: Belum ada. Facebook itu 2014.
0: Oke.
1: 2014. Tapi pada saat itu mungkin medianya masih sebentar. Facebook ya benar-benar. Yeah. Facebook
0: TikTok, ya.
1: Instagram
0: ini. Instagram, TikTok mungkin belum terlalu ramai ya kayak sekarang.
1: Benar, tapi waktu itu Facebooknya memang sudah ada dari 2010-an, 2009-an Facebook sudah ada. Mungkin lebih ke sosial medianya mungkin ke Facebook, tapi memang pada saat itu memang belum seramai sekarang. Orang-orang kalau sekarang kan kurang lebih ya bisa menjadi suatu patokan kan. Ketika memang hype itu di media sosial akan berdampak positif dan berdampak balik juga untuk di real life-nya gitu. Baik segi itu lagu, mungkin penjualan produk atau apapun seperti itu.
0: Iya, artinya di zamannya Bang Ongki sebenarnya lebih sulit ya untuk meniti karir sebagai penyanyi kan dibandingkan dengan sekarang. Mungkin ya dia nyanyi aja satu bait dua bait terus viral rame cepet gitu kan.
1: Betul, kalau dulu mungkin lebih terkendala medianya. Kalau sekarang kalau aku bisa bilang sih sekarang tuh medianya jauh lebih banyak. Jadi kalau dulu kan memang kita tujuan utamanya adalah televisi ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau sekarang mungkin dengan terkenal di medsos itu sekarang sudah bisa menjadi seorang selebriti, makanya sekarang ada yang namanya seleb TikTok
0: karena
1: memang dia terkenal untuk di sosial media, dan itu juga sangat berdampak positif juga bagi apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia promosikan gitu.
0: Apa yang mau Ongki harapkan di momen hari ulang tahun kemerdekaan ini untuk dunia musik?
1: Untuk di dunia musik pastinya kepengen untuk semua musisi pasti bisa lebih dalam tanda kutip merdeka lagi untuk mengeluarkan apa aspirasi untuk lagu-lagunya, kemudian juga bisa lebih dilindungi hak-hak ciptanya seperti itu, yang memang sekarang sudah digulirkan ya oleh anggota-anggota DPR kita yang terhormat yang ada di sana, dan itu pasti sebuah hal yang pasti akan sangat diinginkan bagi seorang musisi untuk haknya dilindungi, karyanya dilindungi, baik itu dilindungi oleh negara maupun sebagai kita sesama musisi dengan tetap mempromosikan karyanya kepada, tetap mempromosikan pencipta lagunya. Karena kan biasanya di zaman-zaman dahulu kan bukan gak ada ya, tapi mungkin hampir
0: kurang banyak yang tahu
1: pencipta lagunya siapa. Tapi kalau sekarang kan sudah jauh lebih, orang sudah lebih aware dengan penyanyi dan pencipta lagunya.
0: Bener, gitu. Kalau zaman dulu mungkin tahunya si menyanyikan populernya aja ya.
1: Bahkan sering banget orang tahunya itu, oh lagunya, misalkan lagu Aku Cuma Punya Hati, yaitu lagunya Mita. Orang ngiranya yang menciptakan Mita, padahal yang menciptakan Bang Badai seperti itu. Mungkin lebih ke kayak gitu sih sekarang, tapi orang sudah lebih aware terhadap penyanyi dan pencipta lagunya gitu sih.
0: Kalau zaman sekarang gimana tantangan di dunia musik, apalagi banyak yang apa ya, musik-musik dari luar itu kan digandrungi juga sama anak-anak muda sekarang kan, K-pop segala macam. Gimana nih menurut Bang Oki untuk genre musik lokal terutama dangdut tadi kan?
1: Betul. Kalau buat aku sih, kalau dibilang tantangan, pasti yang pertama tantangan kita di era globalisasi ini dan digitalisasi, tantangan kita memang bersaing dengan musisi-musisi dari Indonesia ataupun dari luar juga yang memang sudah menggunakan teknologi sebagai media promosinya. Itu sih memang tantangan kita memang harus lebih upgrade lagi terhadap hal itu. Kemudian juga menciptakan sebuah karya yang juga tidak hanya punya kualitas yang baik tapi juga bisa diterima bagi seluruh pendengar musik pastinya. Itu kan sebuah tantangan seorang musisi ketika menciptakan sebuah lagu.
0: Semua umur bisa dengar gitu.
1: Betul, bukan hanya lagu yang kita inginkan sesuai dengan idealisme kita. Tapi lebih kepada lagu yang memang harus berkualitas tapi juga bisa diterima oleh pasar. Karena balik lagi, juri terakhir dalam sebuah lagu adalah pendengar.
0: Waduh, gitu. Iya sih ya, juri terakhirnya yang dengerin gitu ya. Iya,
1: semua pendengar.
0: Nah, aku jadi ketrigger tuh. Banyak mungkin musisi-musisi itu yang mengedepankan idealismenya gitu.
1: Betul.
0: Aku begini, memang begini gaya karya lagu aku.
1: Betul.
0: Gimana kalau menurut Bang Ongki, apakah memang kita tuh susah enggak ya untuk memenuhi ekspektasi dari pendengar?
1: Kalau dibilang idealisme seperti itu, sebenarnya kalau dibilang salah atau enggak ada yang salah. Karena setiap musisi punya haknya masing-masing. Balik lagi kemerdekaan kita dalam membuat suatu karya kan juga dibebaskan kan, asal tidak mengandung unsur negatif, sara ataupun hal-hal yang menyimpang lainnya. Selama itu tidak menyanggung hal tersebut, pasti boleh-boleh aja gitu. Cuman memang kembali lagi, kalau dibilang tantangannya itu idealisme juga harus berdampak bersinggungan langsung juga dengan pendengar juga gitu. Jadi karena memang balik pada akhirnya kita
0: komersial
1: juga
0: yang, komersial
1: itu tetap penting gitu. Disesuaikan dengan komersial itu juga tetap penting, karena pada akhirnya balik lagi juri terakhirnya adalah si pendengar gitu loh.
0: Iya. Kalau Bang Ogi kan juga sebagai pencipta lagu nih, susah gak menciptakan lagu yang ini kayaknya, atau pernah gak menciptakan lagu udah jadi terus didengerin, dinyanyikan ulang, kayaknya nih kurang ini deh gitu, kurang pas, diubah lagi gitu?
1: Oh kalau itu iya pasti, pasti ada diubah-ubah, baik liriknya, notasinya, improvisasi lagunya, itu pasti akan, itu pasti sering banget menanggapi hal tersebut. Balik lagi, hal itu dilakukan untuk memenuhi juga, jadi salah satu unsur juga ketika kita menciptakan lagu, rilis di sebuah label, pasti otomatis kan yang dilihat juga ada nilai komersialnya. Nilai komersial pasti akan disesuaikan dengan selera pasar seperti itu. Sebenarnya bisa sih kalau memang pencipta lagu yang memang dia gak butuh untuk pasar juga bisa ada. Jadi kayak dia memang menciptakan lagu untuk misalnya dalam bentuk musik indie yang memang khusus untuk idealismenya juga, sebenarnya tidak ada masalah juga. Tidak melulu juga melihat dari segi pasar, tapi selama lagu itu diciptakan untuk apa ya, misalkan di suatu label ataupun diciptakan untuk ada nilai komersialnya, pasti akan harus disesuaikan dengan selera pasar gitu.
0: Iya. Pokoknya ya jadi salah satu kategori juga lah ya.
1: Betul.
0: Kalau mau dilempar ke pasar, ya ada labelnya, tetap nilai komersial juga salah satu kategori juga gitu ya. Dan mudah-mudahan berkecai-kecai ini nilai komersialnya tinggi.
1: Amin.
0: Kalau penasaran dengerin tadi di YouTube ya teman Pro 2 ya. Nah selain berkecai-kecai, apakah ada proyek lain nantinya mungkin, atau sudah ditulis mungkin lagu baru atau gimana?
1: Kalau untuk proyek lainnya pasti ada, next project pasti ada, tapi mungkin saat ini memang belum. Kami masih memang fokus untuk lagu ini berkecai-kecai. Kita masih dalam proses promo, jadi memang fokusnya masih dalam ini. Tapi kalau untuk next jangka panjangnya pasti ada project baru yang memang sudah disiapkan oleh tim dan aku sendiri untuk rilis di mungkin lagu berikutnya, single berikutnya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang memang fokusnya masih di berkecai-kecai.
0: Apa yang jadi harapan Bang Ongki untuk lagu berkecai-kecai ini?
1: Ya, sama seperti semua musisi pastinya kepengen karyanya bisa diterima baik oleh semua khalayak ramai pastinya. Amin. Kepengen juga lagunya ini juga bisa menginspirasi positif bagi semua pendengar gitu loh. Bisa menjadikan lagu ini juga menjadi salah satu apa ya, ya soundtrack tidur lah mungkin.
0: Iya. Atau soundtrack film kali.
1: Soundtrack film juga boleh banget.
0: FTV gitu kan.
1: Bisa juga itu, iya boleh kan? Banget. Kita boleh loh ya.
0: Kali aja kan ada yang mau buat mau bikin FTV gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi kan soundtrack
1: betul.
0: Filmnya. Iya. Kita doakan ya teman berdua ya. Mudah-mudahan mendapatkan apa ya, hasil terbaik lah untuk lagu. Berkecai-kecainya dari Bang Ongki Muntazhar nih ya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan lagunya Bang Ongki Muntazhar yang terbaru berkecai-kecai di YouTube. Kalau medsos Bang Ongki di mana?
1: Ongki Muntazhar, ONGKY MUNTAZHAR, itu semua medsos nama sama. Untuk lagu berkecai-kecai juga enggak cuma di YouTube tapi juga ada di seluruh digital platform kesayangan teman-teman semua, ada di Juke, Spotify dan Apple Music dan semua di semua media platform sudah ada.
0: Berarti Spotify juga ada ya?
1: Sudah ada.
0: Nanti juga di RRI Pro 2 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru juga bisa di request. Nanti kita masukkan ya.
1: Betul.
0: Izin thank you. Kita masukin ya.
1: Boleh banget dong.
0: Nah, itu dia. Jadi kamu bisa request ya teman Pro 2 ya. Bisa request di Pro 2 dan juga Pro 4.
1: Yap.
0: Karena Pro 4 ini kan itu banyak peminatnya yang download banyak banget.
1: Betul.
0: Kali aja mungkin lagu itu bakal jadi salah satu lagu favorit para pendengarnya di RRI Pekanbaru.
1: Yap.
0: Kak, boleh nggak kami minta satu apa ya, atau ya satu tips boleh juga mungkin untuk teman-teman Pro 2 bukan baru mendengarkan ini, terutama yang masih muda untuk bisa seperti Bang Ongki ya mencapai apa yang dia apa yang Bang Ongki inginkan gitu, karena yang ya, Bang Ongki cita-citakan, gimana tuh berikan tips biar ya anak muda sekarang jangan kena banyak yang mungkin apa ya menyimpang, banyak yang narkoba segala macamnya.
1: Mungkin buat anak-anak muda zaman sekarang, kalau menurut aku memang kita memang harus udah untuk apa ya, mulai mengesampingkan hal-hal negatif dan mulai berproduktif dalam hal-hal yang positif gitu. Karena masa depan apa yang kita lakukan sekarang itu tuh akan berdampak pada apa yang akan kita tuai nantinya. Nah. Di kemudian hari. Jadi semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang positif yang berdampak bagi diri sendiri maupun orang banyak, itu juga kedepannya juga akan berguna buat kita juga. Apapun itu pokoknya tetap di jalan yang tepat itu sih akan lebih baik dan lebih produktif lagi. Buat musisi juga menciptakan karya juga lebih hal-hal yang positif pastinya. Buat hal-hal di luar musik juga mungkin yang kepengen berkarya juga bisa memanfaatkan hal-hal yang bisa dia lakukan secara positif agar bisa berdampak positif juga buat dia dan juga lingkungannya.
0: Setuju. Satu kata untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Merdeka.
0: Ya benar ya, merdeka. Terima kasih waktunya udah mau mampir ke Pro 2 Pekanbaru ya.
1: Ya sama-sama. Ya.
0: Sukses untuk lagunya dan juga sukses untuk event yang ada di Pekanbaru, apapun itu eventnya ya. Dan nanti mudah-mudahan kalau ada bikin album bahkan mungkin mampir lagi sini ya.
1: Amin. Pasti dong.
0: Pokoknya kita support terus Bang Ongki Muntazhar.
1: Thank you.
0: Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita cukupkan program Singgah ke Pro 2 Pekanbaru dan jangan lupa untuk juga mendengarkan lagu terbarunya dari Bang Ongki Muntazhar tadi. Yaitu berkecai-kecai. Kamu bisa request di Prodo Pekanbaru dan juga di Pro 4 Pekanbaru. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Halo, gimana nih kabarnya di hari Senin 17 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Spesial di hari kemerdekaan kita ke-81 di hari ini teman Pro 2, tentunya di siang hari ini bakal Risa temani kamu teman Pro 2 hingga nanti jam 6 ya, tentunya dengan program-program seru. Kalau tadi udah ada Dito yang nemenin kamu teman Pro 2, sekarang giliran Risa yang tentunya akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dulu nih hingga jam 12 nanti. Buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2, jangan lupa ya, langsung aja nih kirim requestan kamu teman Pro 2 di 0811760084. Nanti bakal Risa puterin ya teman Pro 2 ya, lagu kesayangan kamu, atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Oke okay? Dan sambil nungguin requestan kamu masuk nih teman Pro 2, kayaknya kita puterin dulu gak sih beberapa lagu ya kan. Habis itu nanti baru deh Risa bacain requestan kamu yang bakalan masuk. Oke, spesial kemerdekaan nih. Oke, kalau gitu langsung aja deh teman Pro 2, kita dengerin dulu satu lagu dari siapa ya? Dari Kesha Lefronka dulu deh, kita dengerin teman Pro 2 ya. Dengan Pelarian teman Pro 2, dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Oke, teman berdua, langsung aja kita bacain dulu request yang sudah masuk di siang hari ini ya guys ya. Assalamualaikum Prodo Hitli, selamat siang semuanya. Ada Mas Agung Hadi di Wadia Geraha 1 Pancoran Mas, teman berdua di Jalan Sri Kandi. Yang katanya mau request lagu dong, boleh. Mau Fajar Nur yang Tata Hatiku atau Nadif Bahasa Lama yang Bergema Sampai Selamanya. Salam kompaknya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan juga untuk semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka ya Mas Agung ya, oke. Ditunggu untuk lagunya ya Mas Agung, nanti akan Risa puterin juga. Terus teman Pro 2, assalamualaikum kak. Ini ada siapa nih ya? Oh ada Lara Purnamasari teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Aku mau izin request dong kak. Boleh nggak? Boleh dong. Mau request lagu dari Olivia Rodrigo katanya yang drop dead. Oke, terus ada pesan nih yang mau disampaikan oleh Lara nih teman Pro 2 ya. Dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia, katanya semoga di hari kemerdekaan ini kita semua senantiasa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, menjaga kerukunan, saling menghargai, dan juga mempererat persatuan. Dan semoga semangat kemerdekaan juga terus tumbuh dalam diri kita semua. Dan mari bersama-sama kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita juga nih teman berdua ya, yang sedang terdampak musibah gempa. Dan semoga mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan, serta segera dipulihkan dari segala dampak musibah yang terjadi. Amin, amin, amin ya. Oke Lara, terima kasih banyak ya. Nanti akan saya puterin juga lagunya untuk kamu. Terus satu lagi deh teman Pro 2 ya, biar tiga nih Risa puterin lagunya. Assalamualaikum Kak Risa, apa kabar? Baik nih Dini, alhamdulillah. Dan Dini di pause sama Pro 2 yang mau request lagu dari It Gitaf yang judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Salamnya buat Kak Dito, buat Kak Latifa, Kak Nadia, Kak Risa, Kak Gibran, dan untuk pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru katanya. Oke. Terus salam spesialnya buat Kak Dito yang manis selalu ya. Iya gula kali ah. Oke, siap Dini, nanti disampaikan ya. Dan istimewanya buat Kak Risa, semoga sehat selalu juga. Siap, siap. Oke, nanti akan Risa puterin juga untuk kamu. Ditunggu ya Dini ya lagunya. Oke, nanti akan Risa puterin. Jadi buat kamu juga nih teman Pro 2 yang mau salam-salam, mau request lagu, mau ngucapin hari kemerdekaan juga nih ya, pesan-pesan nih untuk dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah boleh, langsung aja nanti kamu WhatsApp ya teman berdua ya di 08 11 76 00 884, atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja kita puterin aja lagunya teman berdua ya. Ada Fajar Nur dengan Tahta Hatiku teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong, sayang.
0: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Oke, tamu berdua lanjut lagi ya. Kita bacain dulu request yang sudah masuk nih. Ada dari Yasid nih, tamu berdua, yang mau dengerin lagu dari Bilal Indrajaya. Katanya aku mau dengerin yang Saujana dong. Boleh. Terus kita punya dari siapa nih ya? Ada dari Aini, tamu berdua, yang mau dengerin lagu dari NPD yang judulnya Lupain Aku Please. Terus satu lagi ya teman berdua, dari Dian yang mau dengerin lagu dari Bara Suara yang judulnya Sementara. Boleh, boleh banget ya. Jadi kayaknya tiga lagu dulu nih teman berdua yang akan kita puterin nih untuk kamu. Dan buat yang mau request, masih bisa enggak? Ya kayak sih udah enggak bisa ya. Nanti kita lihat ya teman berdua ya. Nanti kalau masih sempat nanti bisa bacain lagi satu lagi. Oke. Okay? Jadi buat kamu teman berdua, kita nikmatin dulu tiga lagu yang udah di request nih. Ada Bilal Indrajaya dengan Saujana, terus juga ada NPD dengan Lupain Aku Please, terus ada Bara Suara juga dengan Sementara. Buat kamu yang mau request, boleh ya, tapi mungkin enggak akan banyak lagi yang bisa disebutin untuk kamu. Jadi kita nikmatin aja dulu ya. Oke. Okay?

0: Aduh, macet lagi. Habis nih pasti lah terlambat. Kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
1: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
2: Makasih kak.
3: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.
4: Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan. Karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, sepertinya kita cukupkan dulu untuk Pro 2 hitlist kita di sesi hari Senin ini 17 Agustus 2026. Buat kamu teman Pro 2 yang udah request tapi gak sempat bisa puterin, mohon maaf ya, jangan sedih ya, jangan nangis ya. Tenang aja teman Pro 2, kamu masih bisa kok buat request lagi lagu-lagu kesayangan kamu di esok hari ya, di jam yang sama tentunya teman Pro 2. Untuk itu Risa nanti akan balik lagi nemenin kamu, tentunya kita bakalan masuk di program Muda Kreatif teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, sudah pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Muda Kreatif, teman Pro 2. Seperti biasa, kita bakalan bahas seputaran UMKM ya, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Teman Pro 2 akan kita bahas di siang hari ini untuk menemani kamu nih guys. Jadi buat kamu stay tune terus sama Pro 2, jangan kemana-mana. Dan saya mau ngucapin selamat menikmati hari libur kamu ya. Agak panjang nih liburnya ya guys ya, dari Sabtu, Minggu, Senin, ya lumayan lah. Atau mungkin sekarang kalian lagi ngikutin lomba 17-an nih teman Pro 2. Semoga menang ya. Dan nanti mungkin Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu kesayangan kamu dan informasi-informasi yang seru. Jadi stay tune terus.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tomom Pro 2, tadi Risa mau ngucapin selamat hari kemerdekaan ya Tomom Pro 2 ya. Karena hari ini tentunya kita lagi memperingati 81 tahun Indonesia Merdeka. Nah, kalau dulu kemerdekaan itu identik dengan perjuangan merebut dan mempertahankan bangsa ini Tomom Pro 2. Hari ini bentuk perjuangannya tentu bisa berbeda-beda ya. Mungkin buat anak muda sekarang Tomom Pro 2, salah satunya mungkin adalah berani berkarya, berani menciptakan peluang, dan juga berani berdiri dengan kemampuan sendiri. Dan menariknya lagi di zaman sekarang Tomom Pro 2 untuk mulai berkarya, kita juga gak selalu harus membutuhkan tempat yang besar nih. Kadang mungkin bisa dimulai dari kamar kamu Tomom Pro 2 dengan laptop, ya kan, dengan handphone kamu, internet, atau ide juga nih yang terpenting Tomom Pro 2. Karena dari situ bisa lahir desain, konten, bisnis online, jasa digital, sampai ke brand sendiri. Nah, kira-kira seberapa jauh sebenarnya internet ini bisa membantu anak muda untuk berkarya dan juga membangun usaha nih Tomom Pro 2. Nah, itu yang bakalan kita bahas hari ini Tomom Pro 2 di Muda Kreatif. Jadi, hari ini spesial dalam suasana kemerdekaan tentunya.

Tamam Pro 2, setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya kita akan mengikuti ruang religi Tamam Pro 2 dan kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Tamam Pro 2 oleh Muhammad Aldiansyah dengan surat Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Dan tentunya sambil kita menantikan seruan azan zuhur Tamam Pro 2 pada pukul 12:22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Produser.

0: lingkaran-lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Nomor berdua, coba kamu bayangkan ya, kalau ada anak muda yang setiap hari ini mungkin kelihatannya cuma duduk di kamar, buka laptop, megang handphone, internetan. Nah, tapi ternyata dari kamar itu teman berdua dia sedang mengerjakan desain untuk kliennya. Ngedit video, jualan produk, terus ngelola media sosial, bikin konten, atau bahkan membangun bisnisnya sendiri. Jadi jangan buru-buru nih menganggap internet ini cuma tempat buat scrolling aja, guys. Karena kalau dimanfaatkan dengan tepat, internet juga bisa menjadi ruang untuk kita belajar, berkarya, dan menemukan pasar nih. Apalagi sekarang batas antara punya karya dan punya bisnis ini juga makin dekat nih, guys. Jadi punya kemampuan desain ini bisa menawarkan jasa. Punya kemampuan memasak bisa membangun bisnis makanan. Cuma bikin video, ya bisa mengembangkan jasa atau konten. Punya produk lokal, nah bisa dikenalkan melalui media sosial. Dan yang menarik adalah tempat kita memulai ini mungkin kecil, guys, tapi jangkauan karya kita ini bisa jauh lebih luas. Dan mungkin itu salah satu bentuk merdeka yang bisa kita maknai hari ini, teman berdua. Jadi merdeka untuk menciptakan sesuatu dengan kemampuan yang kita punya. Nah, kalau kita ngomongin internet juga dan bisnis, ya jangan cuma kita ngelihat internet sebagai tempat jualan, teman berdua. Karena manfaatnya juga bisa jauh lebih luas lagi. Karena di internet kita bisa jadi tempat kita untuk belajar, mau belajar desain, editing, marketing, ya, inspirasi bisnis, banyak teman berdua. Mau kita mengenalkan karya juga bisa tentunya. Bahkan kalau kamu mau nyari pelanggan dari luar daerah pun sekarang udah mungkin banget, guys. Artinya internet ini bisa mempertemukan tiga hal, antara ide, karya, dan juga pasar. Tapi tentu aja nih, bukan berarti begitu kita punya internet bisnis juga bisa langsung sukses, guys. Tetap ada prosesnya. Kita harus belajar membaca pasar, memahami kebutuhan konsumen, dan juga menjaga kualitas dari produk-produk yang kita tawarkan. Dan yang paling penting adalah konsisten nih. Dan tentunya kita harus siap juga nih ketika sesuatu yang kita buat ternyata belum langsung mendapatkan respon. Karena tentunya teknologi ini kan hanya alat, ya. Dan yang tetap menentukan arah adalah orang yang menggunakannya nih, teman berdua, ya kan. Ya, jadi nih teman berdua, kita bisa lihat juga di kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita buka misalkan media sosial kita, kita bisa ngelihat banyak hal, teman berdua, dari konten, ngelihat produk, tren, belanja online, dan semua itu bisa jadi bagian dari ekonomi digital sebagai konsumen. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga bisa jadi pelakunya? Ya tentu aja bisa, ya kan, karena sebagai anak muda ini kita bukan cuma sebagai target pasar aja, guys, tapi kita juga bisa menjadi kreator, pelaku UMKM, freelancer, pemilik brand, ataupun pengembang produk digital. Dan mungkin disinilah semangat kemerdekaan kita bisa kita bawa ke dunia kreatif nih. Jadi bukan berarti semua orang juga harus punya bisnis, guys. Bukan juga berarti semua orang harus jadi content creator. Tapi kalau punya kemampuan dan ide yang ingin kamu kembangkan, ya jangan ngerasa bahwa peluang itu hanya milik orang-orang yang punya modal besar. Kadang yang kita butuhkan pertama kali ya cuma berani untuk memulainya aja.

0: Ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Dan teman Pro 2 tentunya ya, hari ini kita hidup di zaman ketika teknologi ini membuka banyak pintu ya, mungkin dulu belum tersedia teman Pro 2. Jadi kita bisa belajar dari siapa aja, bisa mengenalkan karya ke siapa aja, dan bisa membangun jaringan dari mana aja teman Pro 2. Bahkan bisa memulai usaha dari ruang yang sederhana, dari kamar, dari rumah, dari laptop kamu aja yang sederhana teman Pro 2, dan handphone ya. Tapi tentu aja internet juga bukan jalan pintas, tetap kita butuhkan kemampuan, proses, konsistensi, dan kemauan untuk belajar terus sama Pro 2. Jadi mungkin salah satu cara anak muda mengisi kemerdekaan hari ini ya adalah dengan memanfaatkan kebebasan untuk belajar dan juga berkarya nih teman Pro 2. Jadi kembangkan sedikit demi sedikit, karena bisa jadi sesuatu yang hari ini kita kerjakan dari kamar aja besok bisa jadi karya yang dikenal lebih luas lagi teman Pro 2. Dan dari satu karya kecil, siapa tahu juga lahir peluang yang lebih besar juga tentunya. Dan itu dia teman Pro 2, pembahasan kita di Muda Kreatif di hari Senin ini. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu. Kita bakalan masuk di program Sportpedia teman Pro 2 hingga nanti jam 2 siang Risa akan temani kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Tomom Pro 2 sudah pukul 13:03 waktu Indonesia Barat. Saya kita masuk di program Sportpedia. Tomom Pro 2 Risa temani kamu di hari ini dengan informasi-informasi seputaran olahraga ya guys ya, yang tentunya nanti akan kita ambil melalui laman rri.co.id. Nanti kita bakalan bahas beberapa informasi dari cabang olahraga favorit kamu nih, mungkin teman berdua ya, atau atlet-atlet kebanggaan kamu. Nah, tunggu aja, oke? Nanti di sebakalan balik lagi teman berdua, jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu kayak satu lagu dari Lucas Graham teman berdua dengan Good Times untuk kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
1: Ih, amit-amit. Ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur. Namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

0: Iya.
1: Nomor 2 ajang kejuaraan dunia 2026 akan mulai bergulir hari Senin 17 Agustus hingga hari Minggu 23 Agustus 2026. Seluruh peserta juga terus mengejar persiapan terakhir sebelum kick off di Indira Gandhi Stadium di New Delhi, India, tahun 2. Dan pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, ini juga mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Pemain yang akrab disapa Putri KW ini juga menilai kondisi lapangan menjadi lebih bersih dan terang bila dibandingkan saat India Open. Dan juga tahun 2, dia akan berjumpa dengan De Guzman Micaela Joy asal Filipina di babak 64 besar di kejuaraan dunia 2026. Dan peraih medali perunggu kejuaraan dunia 2025 itu juga mengatakan tidak mau lengah nih tahun 2. Sementara bagi tunggal putra ada Alwi Farhan, dan kejuaraan dunia kali ini juga disikapi dengan pendekatan mental yang lebih dewasa nih tahun 2. Alwi juga akan berjumpa dengan Yu Tae-bin dari Korea Selatan pada laga pembukanya di kejuaraan dunia 2026 ini. Dan ia juga mengantisipasi akan adanya tantangan tersendiri melihat lawan yang tengah berada dalam tren positif nih tahun 2.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya, apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Nomor berdua timnas futsal Indonesia kalah 3-5 dari klub Spanyol dalam laga uji coba pada Sabtu pagi kemarin atau nomor berdua. Dan pertandingan berlangsung di Cantanda Spanyol sebagai bagian pemusatan latihan tim Garuda. Dan Indonesia ini membuka keunggulan cepat melalui Reza Gunawan pada menit pertama. Namun Oparulo ini membalikkan keadaan dan unggul 3-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba bangkit melalui serangan dari kedua sisi lapangan dan Muhammad Sanjaya dan M. Isar juga mencetak gol dan memperkecil ketinggalan menjadi 3-4. Dan kemudian teman berdua, Oparulo juga memastikan kemenangan lewat gol kedua Brian Cesar. Hingga laga berakhir, Indonesia juga gagal menyamakan kedudukan dan harus menerima kekalahan 3-5. Dan pertandingan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan panjang menuju

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari

0: Kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja.
1: Woi, ngapain bengong?
2: Ya deh. Semangat.
0: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
3: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, teman-teman berdua, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Sportpedia edisi hari Senin 17 Agustus 2026. After ini jangan kemana-mana, guys. Karena tentunya Risa masih akan menemani kamu. Kita bakalan masuk di program apa coba? Program yang ditunggu-tunggu dong, teman-teman berdua, apalagi kalau bukan pernah hits nih. Karena kita bakalan nostalgia bareng sama musisi-musisi kesayangan kamu, teman-teman berdua, yang pernah menghiasi hari-hari kamu. Dan kira-kira hari ini kita bakalan bahas siapa ya? Jangan-jangan lagu-lagunya mengingatkan kamu dengan mantan kamu deh nantinya. Sabar ya guys ya, nanti saya bakalan baik lagi. So buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

88.4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di jam 2 seperti biasa kita bakalan mulai dengan pernah hits ya guys ya. Karena tentunya kita bakalan bernostalgia bersama teman Pro 2 dengan musisi-musisi kesayangan kamu yang mungkin dulu pernah menghiasi hari-hari kamu guys. Dan kayaknya kalau kamu dengerin dari tadi udah tahu dong sama lagu yang Risa puterin sih, kayaknya udah kebaca ya kita bakalan nostalgia bareng siapa nih teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2 kita bakalan nostalgia sama salah satu boy band favorit yang dulu sering banget muncul di TV teman Pro 2. Dan kalau misalkan udah muncul, kayaknya kalian auto langsung berhenti gak sih dengerin atau nontonin mereka gitu ya kan? Dan kalau kita ngomongin boyband Indonesia, ada satu nama yang rasanya kayak susah banget dilewatkan dan dilupakan ya teman berdua. Siapa lagi kalau bukan Smash nih ya. Salah satu boyband yang pernah menjadi fenomena besar di industri musik Indonesia teman berdua. Dan hari ini kita bakal kembali ke masa ketika lagu-lagu mereka nih terdengar di radio, di televisi, sampai jadi ringtone handphone kamu mungkin ya teman berdua. Jadi teman berdua, di pernah hit spesial barengan sama Smash hari ini kita bakalan nostalgia bareng sama lagu-lagunya mereka. Jadi stay tune terus guys.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau. Beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

kedua, Smash atau Seven Men as Seven Heroes ini mulai dikenal luas pada awal era 2010-an. Dan kehadiran mereka ini ikut meramaikan gelombang boyband Indonesia yang saat itu lagi naik daun banget, teman perdua. Jadi bukan cuma soal musik aja, Smash juga punya identitas visual, koreografi, gaya fashion, sampai karakter masing-masing personelnya. Makanya waktu itu demam boyband ini jadi terasa banget nih, teman perdua. Dan salah satu lagu yang langsung melekat dengan nama Smash ya, yaitu adalah lagu I Hurt You. Dan lagu yang membawa mereka semakin dikenal oleh publik dan menjadi salah satu penanda era boyband Indonesia pada masanya. Jadi kalau sekarang kita punya berbagai platform digital untuk menemukan lagu baru, nah dulu radio dan televisi punya peran besar banget. Satu lagu ini bisa terdengar berkali-kali dalam sehari, sampai akhirnya belum selesai lagunya kita udah hafal banget bagian refnya. Dan teman berdua, kalau kita membicarakan Smash, rasanya nggak lengkap juga kalau kita nggak bahas fenomena boyband Indonesia pada era tersebut ya. Karena di awal 2010-an ini menjadi periode ketika boyband dan girlband ini kembali mendapatkan perhatian besar dari anak muda. Dan Smash ini berada di salah satu posisi terdepan dalam fenomena tersebut nih. Jadi mereka bukan sekedar grup musik aja, mereka juga hadir sebagai bagian dari budaya pop anak muda pada zamannya. Mulai dari gaya berpakaian, koreografi, grafi, penampilan di televisi, sampai bagaimana penggemar ini mengikuti aktivitas idolanya, teman perdua. Menariknya lagi kalau dibandingkan dengan sekarang ya, cara penggemar berinteraksi dengan idola juga mas udah jauh beda lah ya. Kalau dulu tinggal buka media, kalau sekarang tinggal buka media sosial nih, teman perdua. Tapi kalau dulu, wah, kita harus nunggu dulu ya acara musik di TV, nunggu majalah, nunggu di radio, atau telepon request lagu ke radio nih, teman perdua. Nah, kira-kira kalau sendiri teman berdua yang pernah mengalami era itu pasti tahu banget ya rasanya, guys.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan, karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

Nomor berdua sekarang coba kita mundur sedikit ya. Bayangkan suasana awal di 2010-an, handphone belum kayak sekarang nih guys nih. Jadi belum semua orang punya smartphone dengan kamera yang super canggih. Jadi media sosial juga belum sepadat sekarang. Jadi kalau mau mendengarkan lagu favorit, kita juga punya beberapa pilihan nih guys. Kayak radio, MP3, CD, atau mungkin kamu menunggu lagu favorit kamu diputar di televisi. Dan ketika lagu Smash muncul, kita langsung ikutan nyanyi. Nyanyi ya kan, kadang liriknya hafal, kadang gerakannya juga ikut hafal. Yang menarik lagi teman perdua dari nostalgia adalah bukan cuma lagunya yang kita ingat, tapi juga versi diri kita ketika lagu itu populer nih ya. Mungkin pas lagi masa-masa sekolah, masih sibuk sama tugas, masih punya teman segeng, atau masih sering bertukar lagu lewat Bluetooth guys. Dan punya playlist yang isinya lagu-lagu dari zaman tersebut. Jadi ketika sebuah lagu lama ini kembali terdengar, yang muncul ya bukan cuma musiknya aja, tapi juga memorinya nih teman-teman berdua.

Taman Pro 2, itulah serunya musik ya. Jadi sebuah lagu ini bisa menjadi seperti kapsul waktu Taman Pro 2. Jadi ketika kita mendengarnya bertahun-tahun kemudian, tiba-tiba kita bisa kembali mengingat masa ketika lagu tersebut sedang populer Taman Pro 2. Dan Smash ini menjadi salah satu nama yang meninggalkan warna tersendiri dalam perjalanan musik pop Indonesia di awal 2010-an. Dari I Heart You sampai berbagai lagu lainnya yang pernah menemani masa muda banyak mendengarnya nih Taman Pro 2. Mungkin sekarang kita juga udah berubah nih ya, zaman juga udah berubah nih Taman Pro 2, cara mendengarkan lagu juga udah berubah. Tapi beberapa lagu dari mereka nih tetap punya tempat tersendiri dalam ingatan kita, karena ada lagu ya bukan cuma pernah hit Taman Pro 2, tapi pernah menjadi bagian dari hidup kita tentunya. Dan itu dia Taman Pro 2 pernah hits di sesi hari Senin ini 17 Agustus 2026 Taman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa bakalan menemani kamu di musik dan informasi dengan berbagai informasi-informasi yang akan Risa hadirkan juga untuk kamu. Jadi stay tune terus Taman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, tamu pro 2 sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tamu pro 2 saja kita masuk di program musik dan informasi. Karena tentu ini saya akan membagikan untuk kamu informasi-informasi terkini tamu pro 2 melalui laman rri.co.id, guys. Dan masih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 nih teman Pro 2 ya. Nanti saya bakalan kembali lagi, jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Nomor 2, penampilan polisi cilik atau pocil binaan Polres Dumai ini turut memeriahkan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Riau pada hari Senin hari ini di 17 Agustus 2026. Dan aksi para pelajar sekolah dasar tersebut juga mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton yang menyaksikan itu nomor 2. Dan salah seorang polisi cilik Maudi yang berasal dari SD Negeri 019 Pangkalan Sesai Dumai, ini mengaku senang dapat tampil di hadapan masyarakat pada momentum peringatan kemerdekaan. Terlebih, kesempatan tersebut juga menjadi pengalaman pertama namanya berkunjung ke kantor Gubernur Riau. Tak hanya tampil pada momentum HUT RI, polisi cilik binaan Polres Dumai juga dikenal memiliki sederet prestasi. Bahkan pocil dari angkatan pertama hingga angkatan ketiga ini berhasil meraih juara pertama tingkat Polda Riau. Dan nomor 2 PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Dumai, Aibtu S. Niksi juga mengatakan penampilan di halaman kantor Gubernur Riau ini menjadi kesempatan membanggakan bagi anak-anak bidaan mereka. Meski waktu latihan relatif singkat, para pocil ini mampu memberikan penampilan yang terbaik teman berdua. Dan ia menjelaskan anggota polisi cilik tersebut juga merupakan pelajar dari berbagai sekolah dasar di Kota Dumai dan program pembinaan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Polres Dumai khususnya Satlantas dengan Dinas Pendidikan Kota Dumai. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai Muklis juga mengatakan pihaknya terus memberikan dukungan terhadap program polisi cilik dan kolaborasi dengan Polres Dumai dilakukan mulai dari proses perekrutan hingga pembinaan para pelajar. Penampilan polisi cilik Dumai tersebut juga menjadi salah satu warna dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Riau. Selain menghibur masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pelajar untuk membangun kedisiplinan, keberanian, serta rasa percaya diri sejak dini.

bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi

hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.

kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Tomo Pro 2, sesaat lagi kita akan menantikan seruan azan asar pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk yang ditawarkan meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan online. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk dan akuisisi serta kerjasama di bidang mesin pencarian di Google. Perusahaan ini juga menawarkan perangkat lunak produktivitas daring, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring.

0: So I want a film about a girl. She wants to avoid love. Wants to avoid responsibilities.
1: Dan teman Pradua, itu dia kira-kira pembahasan kita di musik dan informasi kali ini teman Pradua. Di jam 4 nanti Risa bakal kembali lagi nemenin kamu tentunya. Kita bakal masuk di sore ceria guys. So jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan kita dengerin satu lagu dari Jenny dengan Less Than A Lover untuk kamu teman Pradua. Trust.

Oke, teman berdua ada Kahitna featuring dengan Monita Tahal ya, dengan Titik Nadir yang sudah mengawali kita di jam 4 ini lewat 4 menit juga. Wih, cantik banget ya. 4 lewat 4 nih. Di sore hari ini teman berdua tentunya di program Sore Ceria. Dan tentunya kamu masih barengan sama Risa, teman berdua yang akan menemani kamu. Hari ini kita bakalan bahas yang seru-seru aja guys. Apa sih yang seru itu Risa? Apa coba kita bakalan bahas topik yang seru teman berdua, karena ini berhubungan dengan 17 Agustus teman berdua, hari kemerdekaan kita. Tentunya kita bakalan bahas seputaran Agustus juga nih. Jadi kita nanti bakalan rahasia. Nanti akan kita bahas sama berdua fakta-fakta menarik dibalik kemerdekaan Indonesia teman berdua. Entah nanti sejarahnya ya kan, atau kita akan mengenang para tokoh di balik proklamasi kemerdekaan juga. So buat kamu teman berdua, jangan kemana-mana, stay tune terus sambil kita dengerin dulu ada Backstreet Boys yang mau lewat teman berdua dengan Shape of My Heart untuk kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Hey, pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Tahun 2002 kalau kita membahas tentang kemerdekaan tahun 2002 tentu banyak sekali sosok-sosok di balik proklamasi kemerdekaan ini tahun 2002. Sosok-sosok yang tentunya mempunyai andil ya dalam kemerdekaan kita di tahun 2002. Dan tentunya pada peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini seringkali diidentikan dengan figur Dwi Tunggal, Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun keberhasilan pengumandangan kedaulatan bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan akumulasi peran, keberanian dan sinergi mendalam dari berbagai tokoh penting di balik layar yang patut terus dikenang. Dan tokoh pertama yang tak kalah krusial adalah Ahmad Subarjo tahun 2002. Dan berdasarkan catatan sejarah resmi Indonesia Heritage Agency, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Ahmad Subarjo ini bertindak sebagai tokoh penengah antara golongan muda dan golongan tua saat peristiwa Rengas Dengklok tahun 2002. Dan ia juga lah yang menyumbangkan gagasan kalimat pertama naskah proklamasi yang menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka tahun 2002.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
2: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya, pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

Selain itu Tomo Pradu ada peran penting dari Sayuti Melik juga dan Soekarni Tomo Pradu. Dan menurut dokumentasi dari situs Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Sayuti Melik dengan cermat mengetik teks naskah proklamasi dari draft tulisan tangan Bung Karno sekaligus menyempurnakan beberapa ejaan. Sementara itu, Soekarni ini mewakili kelompok pemuda mengusulkan agar penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di ranah diplomasi internal, kehadiran Laksamana Muda Tadashi Maeda juga menjadi pendukung yang unik Tomo Pradu. Dan dilansir dari arsip sejarah, perwira angkatan laut Jepang tersebut mengizinkan kediamannya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta digunakan sebagai tempat aman perumusan naskah proklamasi tanpa intervensi pihak militer. Dan dokumentasi visual dari peristiwa bersejarah ini pun juga tak lepas dari peran berani mendur bersaudara yaitu Franz dan Alex Mendur dari IPPHOS. Dan tanpa keberanian mereka mengamankan plat klise foto dari kejaran tentara Jepang pasca upacara di Pegangsaan Timur 56, generasi hari ini tidak akan pernah melihat bukti visual pembacaan proklamasi serta pengibaran bendera pertama. Tidak boleh dilupakan pula Tomo Pradu peranan vital insan media era awal independensi, tokoh radio seperti Yusuf Ronodipuro bersama para pejuang penyiaran mengomandai penyebaran berita kemerdekaan lewat pemancar Hosokyoku hingga akhirnya menjadi fondasi berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan tentunya Tomo Pradu mengenang para tokoh proklamasi ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai lewat gotong royong, keberanian, dan kolaborasi strategis antar generasi Tomo Pradu.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Kamera rolling, action!
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action!
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
5: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi.

Tema berdua tentunya dengan nilai-nilai perjuangan para pahlawan ini juga patut menjadi cermin penguat persatuan bangsa dalam mengisi kemerdekaan hari ini, tema berdua. Dan tentunya dengan kita merayakan hari kemerdekaan ke-81 di tahun 2026 ini, tema berdua, kita juga jangan lupa nih dengan para tokoh yang juga berperan penting dalam memerdekakan Republik Indonesia ini, teman Pradua. Dan itu sebabnya kita juga harus selalu mengenang perjuangan mereka, kemudian juga semua yang mereka lakukan tentunya untuk negara kita tercinta ini, teman Pradua. Dan itu dia pembahasan kita hari ini di sore ceria, teman Pradua. Setelah ini juga jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di ngobrol asik teman Pradua hingga nanti jam 6 sore. Stay tune terus di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 sudah pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program ngobrol asik Teman Pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Dan kali ini Teman Pro 2 kita bakalan ngobrolin sesuatu yang masih berhubungan dengan semarak 17 Agustus nih Teman Pro 2. Karena kita bakalan membahas semarak 17 Agustus di berbagai daerah di Indonesia nih guys. Karena yang kita tahu ya, dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini selalu disambut hangat nih oleh semua masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara Taman Pro 2. Dan tentunya dengan banyaknya keberagaman budaya Indonesia yang terpancar nyata, ini berbagai tradisi unik di 17 Agustus biasanya punya ciri khas tersendiri nih Taman Pro 2 dari berbagai daerah. Nah, nanti bakal kita bahas satu persatu ya guys ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya, biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pro 2, kita bakalan mulai dulu dari Aceh Taman Pro 2. Di Aceh ini ada tradisi pacu kuda yang merupakan tradisi balap kuda yang biasanya digelar di Taman Pro 2 sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Dan para juki muda ini bakalan memacu kuda tanpa menggunakan pelana. Nah, ini juga menunjukkan yang namanya keberanian Taman Pro 2. Terus juga ketangkasan, semangat, pantang menyerah. Dan tradisi ini juga bukan sekedar perlombaan aja. Jadi pacu kuda ini juga menjadi bagian dari cara masyarakat Aceh untuk merayakan kemerdekaan sekaligus melestarikan budaya daerah Taman Pro 2. Terus dari Sumatera Selatan ada Teluk Abang. Dan Teluk Abang ini merupakan mainan tradisional khas Palembang yang dibuat dari gabus dan biasanya berbentuk kapal, pesawat, atau kendaraan nih. Dan di bagian atasnya terdapat telur rebus nih Taman Pro 2 yang diberi warna merah. Dan Teluk Abang ini gak hanya menjadi mainan atau hiasan aja Taman Pro 2. Kehadirannya ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Palembang dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Bentuk dan warna yang khas membuat Teluk Abang ini mudah dikenali dan selalu menarik perhatian terutama saat dijajakan di berbagai sudut kota menjelang 17 Agustus. Tradisi ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana semangat kemerdekaan dapat berpadu dengan kreativitas dan budaya lokal. Dan dari Palembang, warna merah putih hadir bukan hanya dalam bendera, tetapi juga melalui warisan tradisi yang juga terus dijaga Taman Pro 2.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
3: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Tunggu Pro 2 dari Jawa Tengah nih ya. Ada obor estafet Semarang, teman Pro 2. Dan semangat kemerdekaan di Semarang juga hadir melalui tradisi obor estafet. Jadi kegiatan ini biasanya digelar dengan membawa obor yang dinyalakan dan diserahkan secara bergantian dari satu peserta ke peserta lainnya. Jadi bukan sekedar perlombaan aja nih guys ya. Tapi obor yang terus berpindah ini menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi api yang tetap menyala ini seolah mengingatkan bahwa semangat para pahlawan juga gak boleh padam guys. Generasi muda pun juga diajak untuk meneruskan nilai keberanian, persatuan, dan gotong royong dalam mengisi kemerdekaan. Dan melalui obor estafet perayaan 17 Agustus juga gak hanya berlangsung meriah, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga kemerdekaan agar terus menyala nih, tahun berdua.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Nah, tema pro 2 kita beralih ke Nusa Tenggara Barat. Nah, ada yang namanya persen Sasak tema pro 2 atau dua petarung atau pepadu suku Sasak yang saling beradu ketangkasan menggunakan perisai kulit kerbau dan senjata rotan. Nah, pertunjukan seni bela diri tradisional ini juga bertujuan untuk melatih jiwa kesatria serta mempererat tali persaudaraan. Kalau di Jawa dan Yogyakarta, tema pro 2 ada tradisi kumpul warga pada malam 16 Agustus untuk berdoa bersama, memotong tumpeng serta mengenang jasa para pahlawan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Dan tentunya ragam kebudayaan dan pesta rakyat di berbagai pelosok daerah ini juga menegaskan bahwa perayaan proklamasi bukan sekedar agenda tahunan, namun kemeriahan tradisi lokal ini juga menjadi bukti nyata kekayaan Indonesia dan identitas kebangsaan, merawat keberagaman serta memperkokoh tali persatuan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, Taman Pradua. Dan itu dia pembahasan kita di Ngobras Ngobrol Asik Taman Pradua di hari Senin 17 Agustus 2026. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Taman Pradua ke-81, dan semoga doa-doa yang kita panjatkan untuk negara kita ini, Taman Pradua, bisa tercapai ya. Dan untuk itu Taman Pradua, Risa juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pradua Pekan Baru, dan setelah ini tentunya bakal ada Nadia Taman Pradua yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye Taman Pradua.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ker Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman nomor 2, di informasi unik kita kali ini, sebuah fakta dari perlombaan yang selalu dirayakan setiap perayaan HUT Republik Indonesia nih teman nomor 2. Jadi kalau setiap bulan Agustus, tadi ini udah ramai banget teman nomor 2, nah dia lihat ya di beberapa kayak di RT-RT setempat nih, membuat sebuah perlombaan dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan salah satunya ada yang tidak pernah absen adalah lomba makan kerupuk nih teman peradua. Jadi ada beberapa fakta seputar lomba makan kerupuk yang sangat ikonik. Ternyata lomba ini sudah cukup lama, yaitu sudah muncul sekitar di tahun 50-an. Wow. Jadi lomba makan kerupuk ini mulai dikenal dalam rangka perayaan HUT Republik Indonesia pada tahun 1950-an. Jadi ketika itu berbagai perlombaan mulai bermunculan setelah kondisi politik dan keamanan lebih kondusif ya. Seperti yang dilansir dari Detik Edu, menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman, masyarakat sebelumnya masih sibuk mempertahankan kemerdekaan dan kondisi ini membuat perayaan kemerdekaan belum bisa digelar secara meriah. Jadi setelah masa peperangan berakhir, akhirnya perlombaan hadir sebagai hiburan bagi masyarakat dan lomba makan kerupuk kemudian menjadi salah satu kegiatan yang paling populer dalam perayaan kemerdekaan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dan semoga sembuh nih teman peradua. Ya mudah-mudahan kalau kamu lagi ngerasa kurang sehat, kondisi lagi tidak baik-baik saja nih teman peradua, semoga cepat sembuh ya, dan bisa kembali seperti semula atau bahkan lebih baik nih teman peradua. Oke, nanti Nadia akan temani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman peradua. Nanti malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini kita tidak ada musical live chat ya, libur karena lagi pada ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih teman peradua. Jadi nanti ada berbagai informasi untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Sebuah single dari Rimar dengan Idea of You, teman Pre2. Jaga malam, jangan kalau malam-malam bareng Nadia nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari spesial kita untuk hari ini, tepatnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sebuah single dari Yuka Tamada, Tamam Pradua dengan Rasa Asmara. Lagu ini dirilisnya di tahun 2025 nih Tamam Pradua. Oke, di malam hari ini jaga malam, jangan galau malam-malam Tamam Pradua. Di suasana hari kemerdekaan ini pasti selalu ada perlombaan-perlombaan yang menggambarkan sebuah perjuangan, Tamam Pradua. Jadi memang untuk perayaan hari kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 17 hari ini, 17 Agustus, yang tidak hanya diisi dengan upacara tapi juga beragam perlombaan yang meriah yang dilakukan oleh masyarakat, Tamam Pradua. Dan lomba 17 Agustus ini sudah menjadi tradisi yang selalu hadir di tengah kemerdekaan. Lantas bagaimana nih sejarah lomba 17 Agustus hingga menjadi tradisi masyarakat setiap tahunnya, Tamam Pradua? Bisa kita bilang kayak lomba balap karung, atau panjat pinang, atau tarik tambang, makan kerupuk yang sangat identik nih Tamam Pradua, biasanya disukai sama anak-anak, dan berbagai perlombaan lainnya. Jadi lomba-lomba ini tidak hanya diikuti oleh anak-anak tapi juga orang dewasa nih, semuanya suka banget dengan mengikuti perlombaan yang menggambarkan perjuangan untuk mendapatkan kemenangan nih Tamam Pradua. Ini lomba 17 Agustus dilakukan oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, dan kegiatan ini juga umumnya diadakan di lingkungan RT, RW, kantor, sekolah, kampus, sampai dengan instansi pemerintah nih Tamam Pradua. Dan lomba 17 Agustus ini seakan juga selalu menjadi ajang hiburan di setiap perayaan kemerdekaan Indonesia, tapi kegiatan ini juga sebagai cara masyarakat nih untuk mempererat kebersamaan dan juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Nih, bagaimana sejarah lomba 17 Agustus ini? Nanti Nadia kasih sedikit ceritanya untuk kamu. Seperti yang dikutip dari situs Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata Kemendikdasmen, lomba 17 Agustus yang diperkirakan sudah mulai muncul di tahun 50-an ya Tamam Pradua. Tapi seperti apa pada saat itu dan sampai sekarang apa saja yang sudah terjadi inovasi-inovasinya? Dan apa sih sebenarnya syarat makna akan perlombaan yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia?

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerahlah, malas mikir aku.
2: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita

0: alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
1: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Oke, Teman Radio. Jadi memang untuk lomba 17-an ini sudah ada sejak lama. Dari tahun 1950-an itu Teman Radio sudah mulai masyarakat untuk kembali bergembira ya setelah kemerdekaan. Jadi saat itu Indonesia merayakan kemerdekaan yang kelima dan masyarakat pun berinisiatif untuk merayakan perjuangan dalam kemerdekaan dengan cara yang meriah. Jadi dengan terbatasnya fasilitas membuat warga mengadakan perlombaan dengan alat yang seadanya aja yang mudah ditemukan Teman Radio. Kayak balap karung nih dan juga panjat pinang yang sekarang menjadi ciri khas dari perlombaan 17 Agustus itu di tahun 50 menjadi bisa dibilang pionir lah ya untuk perlombaan ketika 17-an. Nih dalam buku Bunga Rampai Kisah, dosen sejarah Universitas Sanata Dharma yaitu Heri Priyatmoko yang mengatakan bahwa lomba Agustusan memiliki makna tersendiri karena menurutnya lomba-lomba ini menjadi monumen keingatan ya kolektif oleh rakyat mengenai kemerdekaan Indonesia pada masa lalu. Sementara itu dari sejarawan JJ Rizal yang juga mengatakan bahwa perlombaan 17-an ini yang ada sampai sekarang merupakan comotan atau juga bisa dibilang adaptasi lah ya dari Belanda dan Jepang ketika menjajah negara Indonesia. Terutama lomba seperti panjat pinang, tarik tambang dan juga kuda-kuda nih Teman Pradue. Jadi panjat pinang sendiri itu sudah terlihat di gambar-gambar kolonial. Lantas pada zaman Jepang ketika ulang tahun Jawa Baru yang dekat dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Nah di acara itu sudah terlihat nih lomba tarik beban berat dan juga ada juga dan juga ada lomba kuda-kuda nih Teman Pradua. Jadi ternyata lomba-lomba ini sudah lama adanya, bahkan sejak masa penjajahan pun beberapa perlombaan sudah tergambar.

masuk di sesi kedua untuk jaga malam kali ini. Jangan galau malam-malam nanti dengan informasi seputar komunitas sosial di Tempat Berdua. Sekarang ini sudah banyak banget ya berdiri komunitas-komunitas yang peduli akan berbagai macam isu nih Tempat Berdua. Dan nanti juga mungkin bisa kenalan, dan kamu juga bisa langsung aja searching nih. Siapa tahu komunitas ini bisa sesuai dengan visi dan misi kamu. Terus kamu bisa ikutan, bisa juga saling membantu kepada mereka-mereka yang membutuhkan di Tempat Berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
4: Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan. Karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

Agito Mempradua, kita akan kenalan dengan komunitas sosial yang satu ini, Teman Mempradua. Namanya Teens Go Green Indonesia. Ini merupakan komunitas pemuda independen yang berfokus pada pengembangan minat, pengetahuan, dan aksi nyata cinta lingkungan. Jadi memakai konsep edutainment, Teman Mempradua, dan juga kerelawan. Organisasi ini bertujuan untuk mencetak generasi muda sebagai agen perubahan ekoliterasi dan juga kelestarian bumi. Mereka didirikan sejak tahun 2007 oleh pada saat itu adalah Gubernur DKI Jakarta Bapak Fauzi Bowo sebagai model Club Eco Students tingkat SMA-SMK. Jadi berjalan di bawah naungan Yayasan Kehati pada awal pendiriannya dan akhirnya bertransformasi menjadi organisasi pemuda yang mandiri dan juga independen sejak tahun 2013 nih Teman Mempradua. Mereka menjadi wadah ekosistem dan juga penggerak lingkungan muda, terus juga berfokus pada aksi iklim, inovasi hijau, dan gaya hidup berkelanjutan, dan menerapkan metode belajar yang cukup menyenangkan agar isu-isu tentang lingkungan itu mudah diterima oleh anak-anak remaja, dan mereka juga bisa mengkampanyekan edukasi pelestarian lingkungan bagi remaja juga, dan aksi sosial dan kolaborasi bersama komunitas, NGO, pemerintah, dan juga sektor swasta.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tahukah kamu penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon? Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Black man. Woo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat.

adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

88,4 dari program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Nomor 2. Jadi nih untuk Teens Go Green yang dulu juga sempat di apa ya di sempat dilakukan beberapa kampanye untuk generasi muda. Nah, itu. dan yang pasti kampanyenya juga seputar pelestarian lingkungan bagi remaja. Terus juga ada pelatihan kepemimpinan, aksi iklim, dan juga manajemen untuk sampah sendiri nih teman Pradua. Jadi awalnya Teens Go Green ini sebuah program sebagai model Eco Students Club nih teman Pradua bagi pelajar setingkat SMA SMK di DKI Jakarta untuk pengembangan minat, pengetahuan, bakat, dan juga aksi cinta lingkungan yang kreatif, inovatif, dan juga aplikatif nih teman Pradua. Nah, sejak tahun 2013, setelah masa program berakhir, Teens Go Green juga mengukuhkan dirinya sebagai komunitas muda yang mandiri dan juga dimotori oleh pionir Teens Go Green angkatan pertama. Dan Teens Go Green ini menjadi komunitas muda yang mewadahi aksi generasi muda di kawasan Jabodetabek. Dinamika pasang surutnya juga sebagai sebuah komunitas muda tanpa adanya dukungan pendanaan yang cukup mumpuni ya mewarnai perjalanan Teens Go Green dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Dan di tahun 2020, Teens Go Green memperluas jangkauan dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda dari seantero Indonesia untuk bergabung di Teens Go Green dengan menandai gerakan Teens Go Green sebagai Teens Go Green Indonesia. Jadi dengan begitu teman Pradua, Teens Go Green Indonesia sekarang menjadi salah satu wadah pengembangan diri bagi anak muda yang tertarik ingin belajar lebih ya dalam aksi-aksi untuk penyelamatan lingkungan. Nah, itu dia teman Pradua ya. Beberapa hal yang harus kamu ketahui juga seputar komunitas sosial yaitu Teens Go Green teman Pradua, yang pasti mereka juga sebagai pionir dari komunitas anak-anak muda yang sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan tentunya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi? Terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sebuah single dari Unmesh, Kamaleng dengan Sampai Tua Nanti. Nomor 2 dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan tadi dengan satu beberapa informasi sudah Nadia hadirkan untuk kamu. Salah satunya ada komunitas sosial tadi, Teman Pradua. Atau kalau kamu juga ingin buat sebuah komunitas, ya, ya pasti kamu juga bisa menjadi penggagas yang konsisten nih. Jadi kalau misalnya lagi buat sebuah komunitas, pastikan misi dan visinya juga tegas, terus juga sesuai dengan apa isu yang ingin kamu dapatkan solusinya di Teman Pradua. Oke, ini nanti Nadia hadir kembali dengan beragam informasi lainnya yang semoga juga bisa sangat berfaedah, bermanfaat untuk kamu di Teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pak, dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pradua, malam hari ini Nade mau ngajak kamu untuk menikmati hidup, teman Pradua. Menikmati rutinitas agar hidup kamu terasa lebih bermakna. Atau istilahnya ada romanticizing life. Jadi kalau misalnya teman Pradua nih pernah merasa hari-harinya berjalannya kayaknya gitu-gitu aja. Bangun, kerja, kuliah, makan, terus menyelesaikan berbagai tugas, tidur lagi, besoknya ngulang lagi seperti hal yang sama di teman Pradua. Tanpa disadari, kita tuh terkadang terlalu sibuk menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Jadi disinilah konsep yang namanya romanticizing life ini bisa menjadi cara menikmati hidup dari sudut pandang yang berbeda. Bukan berarti harus membuat hidup terasa sempurna ya, seperti di dunia maya, tapi melainkan bisa belajar menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya sudah ada dalam keseharian.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

You. Ini merupakan versinya yang strings version ya Teman Pradua. Lagu ini dirilis tahun 2021. Jadi Teman Pradua ya, kalau kita ngobrolin tentang romanticizing life, yang pasti ini seperti yang dilansir dari Psychology Today. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya datang dari pencapaian yang besar, momen-momen kecil yang menyenangkan atau juga namanya micro joys nih Teman Pradua ya, seperti menikmati minuman yang kamu favoritkan, jalan-jalan, menyenangkan diri gitu ya di antara hijaunya tumbuhan, atau mendapatkan pesan singkat dari teman yang kayak sebuah motivasi, itu juga bisa memberikan dorongan positif dalam keseharian kita. Jadi ketika momen-momen kecil ini Teman Pradua yang sering terjadi, efek positifnya juga bisa terakumulasi. Jadi romanticizing life ini tidak harus dimulai dengan membeli barang baru atau pergi ke tempat-tempat estetik atau membuat rutinitas yang sempurna. Jadi kamu hanya cukup memulainya dari hal yang sederhana saja. Kayak tadi nih, misal kamu menikmati minuman favorit kamu, terus juga dengerin lagu-lagu yang kamu sukai ya, dan merapikan semua barang-barang favorit kamu, atau hanya sekedar menikmati udara segar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Nah teman berdua, jadi yang pasti kunci untuk memberikan kenikmatan hidup ini dalam diri kamu teman berdua, itu adalah memberikan perhatian pada momen-momen yang sedang kamu rasakan. Jadi bukan sekedar melewatinya saja, tapi ketika menyadari hal-hal kecil yang menyenangkan, rutinitas kamu yang sebelumnya terasa biasa saja bisa jadi lebih spesial nih teman berdua. Jadi romanticizing life ini bukan setiap hari harus dibuat seperti adegan film, enggak ya. Karena justru konsep ini bisa diterapkan dengan cara yang sangat realistis. Dan kamu bisa mencoba lihat rutinitas kamu selama ini yang terasa membosankan, terus pikirkan satu hal kecil yang bisa membuatnya lebih menyenangkan nih teman berdua. Barangkali nih misalnya, kalau misalnya pagi-pagi kamu selalu terasa terburu-buru, kamu bisa menyiapkan outfit atau juga tas pada malam sebelumnya atau malam hari ini, boleh di teman berdua, agar kamu punya sedikit waktu untuk menikmati sarapan. Dan kalau misalnya perjalanan menuju tempat aktivitas kamu terasa monoton, kamu bisa gunakan waktu yang berlebih tadi nih teman berdua, yang sudah kamu saving karena malam sudah menyiapkan semuanya. Barangkali untuk meningkatkan mood, kamu bisa dengerin playlist favorit kamu, atau audiobook yang menarik, atau podcast, ya bebas nih teman produk, yang pasti bisa meningkatkan mood kamu. Dan juga bisa membersihkan kayak kamar tidur, ini juga bisa lebih menyenangkan. Kamu bisa sambil dengerin lagu-lagu tadi ya, yang kamu sukai, terus juga kamu bisa menikmati udara segar dengan membuka jendela, lalu selesaikan sedikitnya pekerjaan. Dan juga aktivitas sederhana yang biasanya terasa seperti kewajiban pun bisa berubah menjadi waktu untuk diri kamu sendiri, atau bisa dibilang dengan me time nih teman-teman berdua.

8,4 dari programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi untuk menikmati hidup sebenarnya sih tidaklah sulit ya. Karena walaupun kamu ngerasa kayaknya sudah monoton atau juga kayaknya bosen banget ya rutinitas kamu gitu-gitu aja, kalau bisa sedikit aja merubah mungkin ritmenya. Jadi seperti misalnya kalau malam bisa mempersiapkan sedikit dan serangsur untuk persiapan besok pagi. Dan kalau misalnya besok pagi bangunnya lebih cepat, kamu punya banyak waktu luang, kamu juga bisa melakukan hal-hal kecil seperti menikmati minuman hangat sambil dengerin playlist lagu favorit kamu. Dan yang namanya romanticizing life ini bukan tentang membuat hidup terlihat sempurna, tapi untuk bisa menjadikan momen sederhana justru terasa lebih bermakna dan bisa kamu nikmati untuk diri kamu sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Week to Mamre 2 sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini Nadia pamit untuk menemani kamu karena satu jam ke depan ada program Jazz Music nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan RRI Programa 2 Pekan Baru untuk hari ini, yang tadi pagi udah dengerin, siang, bahkan sampai malam ini teman Pra 2. Terima kasih banyak dan semoga banyak ilmu. Waduh, ilmu. Dan juga ada manfaatnya juga untuk kamu teman Pra 2. Jadi untuk hidup menjadi lebih menarik itu untuk bisa dinikmati, kau bisa melakukan dengan hal-hal kecil itu Mampra 2, karena kebahagiaan itu yang dicari justru sudah ada dalam secangkir minuman hangat favorit kamu, lagu favorit, dan juga perjalanan dalam aktivitas kamu juga, serta momen tenang sebelum tidur. Itulah yang bisa kamu rasakan dengan romanticizing life kamu nih Mampra 2. Selamat malam teman Pra 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: Cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, Mama.
6: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.

kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Produes, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produes, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Bagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahr layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari

Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan, bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, sebanyak 87 warga binaan permasyarakatan di Provinsi Riau ini menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 185 orang langsung bebas setelah mendapatkan remisi, dan juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Rudi F. Sianturi, juga mengatakan tahun ini pihaknya mengusulkan 11.078 warga binaan untuk mendapatkan remisi. Namun, remisi yang telah disetujui dan diserahkan pada peringatan kemerdekaan kali ini berjumlah 10.987 orang. Yang menjelaskan, penerima remisi langsung bebas tersebar di 16 unit pelaksana teknis atau UPT lapas dan rutan di Provinsi Riau. Selain itu juga masih dimungkinkan adanya penerima remisi susulan bagi warga binaan yang persyaratannya telah dipenuhi.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Wakil Bupati atau Wapup Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin jadi pembina upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Kepulauan Meranti pada Senin 17 Agustus 2026 sore. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, aparatur sipil negara atau ASN, peserta TNI, Polri, organisasi masyarakat hingga jajaran pelajar. Prosesi ini juga sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan usai upacara, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menegaskan bahwa rukun tahunan ini bukan sekedar pengulangan seremonial, melainkan panggilan nurani untuk mentransformasikan warisan sejarah menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 barengan sama Risa Oktavia teman Pro 2 yang tentunya akan menemani pagi hari kamu hingga nanti jam 11 siang di rangkaian sepada nih teman Pro 2 di edisi hari Selasa ini. Tentunya akan Risa hadirkan berbagai program-program seru dan pembahasan topik yang seru juga teman Pro 2 untuk kita bahas di pagi hari ini untuk menemani kamu yang sedang beraktivitas atau lagi bersiap-siap untuk beraktivitas di hari Selasa ini guys. Tentunya juga akan Risa temani kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2 yang akan Risa puterin juga. Nanti Risa bakal balik lagi teman Pro 2 dengan topik pembahasan yang seru, jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di rangkaian Spada teman Pro 2 di jam 6 ini. Dan kali ini kita akan membahas teman Pro 2 seputaran kesehatan ya. Terutama buat kamu yang ngerasa kayak akhir-akhir ini lagi kurang nih minum air putihnya, atau kamu punya kebiasaan memang minum air putih ini dikit nih guys ya tiap hari. Nah ternyata teman Pro 2, yang kita tahu kan air ini kan merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia juga. Jadi hampir setiap bagian tubuh kita ini membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik guys. Dan air juga membantu mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, mendukung pencernaan, serta membantu tubuh membuang zat sisa melalui urin dan juga keringat. Dan meski begitu teman Pro 2, aktivitas yang padat terkadang bikin kita jadi sering lupa minum, apalagi ketika sedang kerja, bepergian, atau terlalu fokus menggunakan gawai. Padahal teman Pro 2, kekurangan cairan juga dapat membuat tubuh kita nih jadi memberikan sejumlah tanda yang sebaiknya tidak diabaikan. Terus apa aja ya teman Pro 2? Dan ini dikutip dari beberapa sumber ya teman Pro 2, dari artikel di website rr.co.id. Apa aja nih kira-kira tanda tubuh kita nih kurang mendapatkan asupan cairan teman Pro 2? Nah, ciri-ciri yang dirasakan ketika kurang minum air putih, yang pertama adalah kita jadi ngerasa sering haus teman Pro 2. Jadi kayak rasa haus ini merupakan salah satu sinyal paling mudah nih untuk kita kenali ketika tubuh kita ini membutuhkan cairan. Jadi ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang masuk, ternyata mekanisme pengaturan cairan akan memicu rasa haus teman Pro 2. Namun jangan selalu menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum ya. Karena kebutuhan cairan setiap orang ini kan beda-beda nih, dan dipengaruhi oleh aktivitas, cuaca, kondisi tubuh, serta makanan yang dikonsumsi juga. Jadi membiasakan diri minum secara teratur sepanjang hari juga dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh kita, teman-teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
2: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
1: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
2: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
1: Baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
3: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
6: Frustra.
5: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kak.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kak, bungkus.
6: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
7: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
6: Frustrasi

Nah, taman Pradua selanjutnya adalah urin berwarna lebih gelap. Ini juga bisa menandakan kalau kamu juga mungkin sedang kurang minum air putih. Karena warna urin juga bisa menjadi salah satu petunjuk mengenai kondisi hidrasi tubuh kita nih. Jadi ketika tubuh ini kekurangan cairan, urin ini biasanya akan menjadi lebih pekat sehingga warnanya dapat terlihat lebih kuning atau gelap teman Pradua. Dan sebaliknya, urin yang berwarna kuning pucat umumnya juga menunjukkan kondisi hidrasi yang lebih baik. Meskipun demikian teman Pradua, warna urin juga dapat dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, vitamin, dan kondisi kesehatan tertentu. Karena itu juga warna urin sebaiknya juga tidak menjadi dijadikan satu-satunya indikator. Terus juga mulut dan bibir yang terasa kering nih teman Pradua. Jadi kalau kamu ngerasa kayak mulut dan bibir kamu terasa lebih kering, mungkin aja kamu kurang cairan dan dapat menyebabkan mulut terasa kering dan produksi air liur juga berkurang. Jadi bibir juga dapat terasa lebih kering atau pecah-pecah, dan jika kondisi tersebut muncul setelah melakukan aktivitas fisik atau berada di lingkungan yang panas, tubuh mungkin membutuhkan tambahan cairan nih. Dan minum air secara perlahan dan teratur juga dapat membantu mengembalikan kelembaban tubuh kita. Terus juga teman Pradua, tubuh yang terasa lelah dan kurang bertenaga. Nah, kurang minum juga bisa bikin kita jadi ngerasa lebih lelah atau kurang berenergi guys. Jadi ketika tubuh kehilangan cairan, volume darah juga dapat menurun sehingga sistem peredaran darah perlu bekerja lebih keras untuk menjaga fungsi tubuh. Akibatnya apa? Seseorang juga dapat merasa tidak segar, lemas, atau kurang bersemangat melakukan aktivitas. Dan jika merasa lelah tanpa alasan yang jelas, jangan hanya mengandalkan kopi atau minuman berkafein. Pastikan juga tubuh kebutuhan cairan kita juga terpenuhi nih guys ya. Dan mungkin kamu kalau ngerasa sakit kepala atau pusing nih teman Pradua, nah ini juga bisa diakibatkan karena kita dehidrasi nih ya kan. Karena kondisi ini juga terjadi kalau tubuh kita kehilangan banyak cairan nih teman Pradua. Misalnya setelah berkeringat berlebihan, muntah atau mengalami diare. Terus jadi sulit berkonsentrasi juga nih, karena tubuh dan otak kita ini membutuhkan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi. Jadi ketika tubuh kita mengalami kekurangan cairan, ya kemampuan untuk konsentrasi dan mempertahankan fokus ya juga ikut terganggu nih teman Pradua.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Nomor 2, pada akhirnya menjaga dehidrasi juga gak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Jadi sediakan air minum di dekat tempat kamu bekerja atau beraktivitas, dan biasakan minum secara berkala. Dan jangan lupa juga untuk sesuaikan asupan cairan dengan kebutuhan tubuh. Dan tubuh mungkin gak selalu meminta perhatian dengan cara yang keras. Nomor 2, terkadang rasa haus, lelah, atau mulut kering juga sudah menjadi pengingat sederhana bahwa kita emang perlu minum, nomor 2. Dan itu dia pembahasan kita di pada jam 6 ini, teman Pradua. Selain ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pradua.